0: Untuk Kanada, University of California, Davis, Amerika Serikat, University of Colorado Boulder, Amerika Serikat, University of Michigan Dearborn, Amerika Serikat, dan Purdue University, Amerika Serikat. Dengan capaian tersebut, Pondok Pesantren Trensan Muhammadiyah Sragen semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan unggulan yang mampu mencetak generasi ilmuwan muslim berwawasan global, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
1: Di tahun ini, satu anak mendapatkan LOA untuk melanjutkan di 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri itu adalah University of Toronto, University of California, University of Colorado Boulder, University of Michigan Dearborn, Purdue University, dan satu lagi mendapatkan beasiswa Garuda di kampus ITB.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi Indeks Kami versi 5.0 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti pranata komputer dari seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, dan kecamatan se-Kabupaten Sragen. Sosialisasi dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTP MSI. Dalam sambutannya, pihaknya menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Menurutnya, perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 dan Societe 5.0 menuntut seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus beradaptasi agar pelayanan publik semakin efektif dan berkualitas. Indikator-indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga PDRB akan semakin baik apabila didukung oleh pemerintahan digital. Ini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita ikuti bersama. Sragen telah menerapkan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk seluruh desa yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan sistem transaksi keuangan secara non-tunai cashless. Namun pihaknya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri karena potensi kerentanan keamanan tetap harus diantisipasi. Integrasi data harus dibangun dengan standar keamanan yang baik agar pelayanan publik semakin mudah tanpa mengabaikan perlindungan data.
3: Pemerintahan dari dulu sampai sekarang itu pasti mengalami sebuah paradigma perubahan. Sekarang paradigmanya adalah paradigma revolusi industri 4.0. Eranya Societe 5.0. Artinya apa? Semua serba teknologi. Mau tidak mau, pemerintah ini juga harus mengikuti indikator pemerintah. Indikator pemerintah secara makro, ada pertumbuhan ekonomi, ada IPM, ada tingkat pengangguran, ada tingkat kemiskinan, ada PDRB, dan sebagainya. Indikator-indikator itu akan baik jika kalau saat ini ya didukung oleh pemerintahan digital. Gitu kan? Ini sebuah kebutuhan. Mau tidak mau, Sragen harus ngikut. Intinya kita bertugas untuk mengamankan pemerintahan berbasis digital ini di semua sektor. Sekarang tidak ada SKPD yang tidak menggunakan teknologi. Semua SKPD pasti menggunakan teknologi. Jangankan kecamatan, desa saja di Sragen ini semua sudah menggunakan teknologi. Kita itu tahun 2007 itu semua desa sudah connect dengan local area network. Nah, sekarang sudah mulai berkembang. Desa sekarang sudah menggunakan sistem. Banyaklah, salah satu sistem keuangan kita sudah cashless. Mungkin salah satunya di Indonesia yang sudah cashless Sragen gitu kan. Semua loh, semua desa. Nek sebagiannya ya oke. Tapi kalau semua desa Sragen. Tetapi kita tidak boleh berbangga berlebihan karena disitulah pasti masih ada kelemahan. Nah ini butuh bareng-bareng. Keamanan tidak hanya logik, keamanan juga tidak hanya fisik. Semuanya harus kita amankan termasuk dari sisi penggunanya. Apa gunanya jaringan wis apik, tetapi kalau penggunanya tetap wong yang punya akses yo panjenengan gitu kan. Oleh karena itu, di dalam keamanan informasi itu ada parameter-parameter yang harus kita taati agar nanti kita bisa sama-sama aman.
2: Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi materi dari Sandimen Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif serta narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Galang Putra Nusantara dan Ahmad Rahandrianto. Para narasumber memaparkan penerapan indeks kami versi 5.0 sebagai alat ukur tingkat kematangan keamanan informasi pada instansi pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi resiko, sekaligus menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai literasi keamanan siber, pencegahan kejahatan digital, pemanfaatan tanda tangan elektronik, hingga pengelolaan arsip digital yang aman dan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sragen berharap seluruh pranata komputer di lingkungan OPD dan kecamatan semakin memahami pentingnya penerapan keamanan informasi, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya.
0: Perilaku bullying atau perundungan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama di lingkungan pendidikan dan pergaulan remaja. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama SH menjelaskan, bullying adalah perilaku agresif yang berulang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Ditambahkan, sebuah tindakan baru bisa disebut bullying jika sudah memenuhi 3 kriteria tersebut. Bullying dapat juga diartikan sebagai segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu orang atau kelompok yang lebih kuat atau dominan. Bullying tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan mental korban dalam jangka panjang.
4: Jadi sebenarnya bullying ini kan secara awam, orang itu mengartikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang memang dilakukan oleh salah satu orang ke orang lain maupun salah satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi kalau misal bullying itu secara perspektif itu lebih ke perilaku agresif. Jadi kalau memang dia tidak ada perilaku agresif ya memang itu bukan sebuah tindak bullying ya. Jadi perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain baik secara emosional, fisik maupun mental. Jadi haruslah terlaksana ketiga hal ini, ada baik secara emosional maupun fisik maupun mental itu harus ada, dan yang pasti ada kegiatan untuk menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain seperti itu. Itu bullying tuh fokusnya lebih ketiga itu. Kemudian bisa juga diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Jadi biasanya memang bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang atau salah satu orang yang memang punya posisi lebih dominan di suatu tempat tersebut.
2: Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sragen dinilai semakin memprihatinkan karena banyak melibatkan kalangan usia muda. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Ketua TPPKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara utama dalam sosialisasi P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Karangmalang. Menurutnya, upaya pencegahan harus diperkuat dari lingkungan keluarga melalui ketahanan keluarga yang baik, komunikasi yang sehat, serta keterbukaan antara orang tua dan anak. Pihaknya menegaskan, peran keluarga terutama ibu sangat penting dalam mendidik dan mendampingi anak. Diimbau para orang tua untuk memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan anak, serta membiasakan mereka terbuka dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, pihaknya menyebut TPPKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada keluarga, khususnya para ibu, agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan mampu menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang remaja. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Sragen juga mengingatkan para pelajar untuk memilih lingkungan pergaulan yang positif dan berteman dengan individu yang memiliki akhlak serta kepribadian baik. Sementara kepada para orang tua, pihaknya menghimbau agar membatasi penggunaan gawe atau screen time, baik bagi diri sendiri maupun anak, sehingga komunikasi dan kebersamaan dalam keluarga dapat terjalin lebih erat. Melalui penguatan peran keluarga dan edukasi, yang berkelanjutan. Diharapkan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat dicegah sejak dini.
5: Ibu-ibu itu tugasnya salah satunya ya untuk membuat keluarga cemara tadi, anaknya

0: baik buat anak bercerita. Kita tempat aman buat anak bercerita. Nanti tinggal anak-anak muda. Maka anak-anak muda ini tolong ya, anak-anak muda sebagai generasi muda, waktunya dimanfaatkan baik. Pilih teman-teman yang baik. Nggak usah FOMO-FOMO yang tidak baik. Syukur-syukur ikut mengajak temannya ke hal-hal yang baik. Yang genre-genre punya komunitas PR, yang di OSIS gitu ya, diajak ke teman-teman yang baik. Tadi yang di awal saya sampaikan itu, narkoba ini pertama pencegahannya berawal dari kalau keluarganya saya, insya Allah narkoba itu bisa jauh gitu ya. Jadi kuncinya ada di ibu-ibu yang ada di ruangan ini semua. Kita merasa kita dicintai suami, kita merasa kita dihargai oleh suami, dan kita siap memberikan energi kita untuk anggota keluarga, untuk suami dan anak-anak kita.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Tersegampang itu Anggi Marito. Mario Bipo.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di sajian info pagi dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bagaimana dengan kabar pagi ini? Oke, mudah-mudahan semuanya selalu sehat semangat untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Dan di kesempatan kali ini saya Dwi Hadir untuk menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian teman-teman juga beberapa informasi yang tentunya kami sajikan untuk Anda. Mitra Buana, RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen melaksanakan kegiatan komitmen bersama membangun budaya mutu dan keselamatan pasien. Kegiatan dihadiri oleh direksi, manajemen serta Civitas Hospitalia RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen di Aula Asoka Selasa 23 Juni 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh jajaran direksi, manajemen dan perwakilan Civitas Hospitalia RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya mutu serta meningkatkan kesadaran seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui semangat kebersamaan, kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan dan profesional, humanis, dan terpercaya dengan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi di Info Pagi. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Seragen terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah nyata untuk mengurangi kemiskinan, sekaligus membuka akses pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik bagi generasi muda. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Seragen Sigit Pamungkas saat memberikan pengarahan kepada 44 peserta pelatihan gratis magang Jepang bagi keluarga mampu tahun 2026 yang berlangsung di Pusat Pelatihan LPK Hinomaru Center Sukawati, Karangmalang. Sigit mengatakan program tersebut berangkat dari kondisi kemiskinan di Kabupaten Seragen yang pada tahun 2025 masih berada di angka 11,22% atau sekitar 28.000 kepala keluarga. Karena itu Pemkab Seragen menghadirkan program magang Jepang gratis mulai dari pelatihan hingga pemberangkatan khusus bagi warga dari keluarga tidak mampu. Menurutnya kesempatan bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang lebih tinggi dapat menjadi jalan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan juga mendukung pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Seragen Rina Wijaya menjelaskan, program magang Jepang merupakan salah satu program unggulan Pemkab Seragen untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran melalui kerjasama dengan LPK Hinomaru Center Sukawati di Senaker menjaring anak-anak muda potensial dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan bekerja di luar negeri.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Di info pagi masih bersama saya Dudi sini yang masih siap menemani suasana bagi Anda. Mitra Buana, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Danantara Indonesia untuk membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di sejumlah wilayah perkotaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jawa Tengah bebas sampah pada tahun 2028. Berdasarkan informasi di radarsolo.jawapos.com, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Jatmiko, mengatakan penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan dua strategi utama, yaitu pengelolaan sampah dari sumbernya melalui program Desa Mandiri Sampah di wilayah pedesaan, serta pembangunan PSEL di kawasan perkotaan. Saat ini kerjasama pembangunan PSEL telah dimulai di wilayah Semarang dan Kendal. Selain itu, PSEL Solo Raya direncanakan berlokasi di Kabupaten Sragen dan akan melayani 7 daerah yaitu Solo, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, dan Wonogiri. Satu unit PSEL dirancang mampu mengolah hingga 1.100 ton sampah per hari. Proses lelang proyek dijadwalkan berlangsung tahun 2026, dilanjutkan pembangunan fisik pada 2027, dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Langkah ini dilakukan di tengah kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA di Jawa Tengah yang masih memerlukan pembenahan. Dari 43 TPA yang ada, sebagian besar masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping melalui program Desa Mandiri Sampah, pembangunan PSEL dan pengembangan energi berbasis sampah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimis target Jawa Tengah zero sampah tahun 2028 dapat tercapai.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ide gue ini?
4: Apa sih idenya?
3: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
4: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
3: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
4: Kenapa? Nggak ke Bank Jateng saja. Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
3: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik, Mitra Buana masih di Info Pagi ya. Masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani di pagi hari ini. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo menggelar sosialisasi keamanan informasi indeks kami versi 5.0 yang diikuti pranata komputer dari seluruh organisasi perangkat daerah OPD dan kecamatan se-Kabupaten Sragen. Kegiatan berlangsung di aula lantai 4 kantor terpadu Pemkab Sragen pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Sosialisasi dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto, dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Sandiman, ahli muda Diskomindi, Diskomdiki Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Nur Afif, SST, serta Galang Putra Nusantara STRKOM dan Ahmad Rahandrianto, STRKOM, dari Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN. Dalam sambutannya, Duyanto menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Menurutnya, perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menuntut seluruh penyelenggara pemerintah untuk terus beradaptasi agar pelayanan publik semakin efektif dan berkualitas.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbas ne kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yang tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Mitra Buana, kita akhiri di gelaran info pagi dari 94,7 Buana Asri FM Jumat 26 Juni 2026 ya. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi dan yo, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana, untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam. Kali ini bersama Dewi Anisah Fatayatul Munirah SAG yang akan menyajikan tema berlaku lemah lembut, musyawarah dan tawakal. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar Radio Buana Asri rahimakumullah, mitra Buana yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan ucapan syukur rabbil qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dimudahkan dalam menjalankan sunahnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Mitra Buana yang dirahmati Allah, tema pada pagi hari ini adalah kelemah lembutan, musyawarah dan tawakal. Mitra Buana yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadhun ghalidul qalbi, lan fadhu min hawlika fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasawirhum fil amri, fa'idha azamta fatawakal alallah, innallaha yuhibbul mutawakilin. Al-Ayah. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Mitra Buana yang dirahmati Allah, firman Allah tadi menerangkan bahwa rahmat dari Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yaitu rahmat atau kasih sayang Allah Azza wa Jalla padamu dan kepada para sahabatmu, engkau bisa berlemah lembut dan bisa menurunkan sikapmu, bersikap rendah hati. Engkau berlaku lembut dan berakhlak mulia kepada mereka, sehingga mereka bisa berkumpul bersamamu, mencintaimu dan melaksanakan perintahmu. Itu perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekiranya bersikap keras, yaitu akhlak buruk, berhati kasar, yaitu berhati keras, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena akhlak buruk dapat menyebabkan mereka lari dan buat mereka benci kepada orang yang memiliki akhlak yang buruk. Mitra Buana yang berbahagia, kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kelemah lembutan dan akhlak baik, yaitu akhlak baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta cara melunakkan hati seseorang. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menarik minat para hamba Allah untuk menuju agama Allah. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Allah Azza wa Jalla merintahkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan mereka atas kekurangan-kekurangannya, yaitu kekurangan yang mereka lakukan kepada Nabi dalam penunaian hak-hak beliau. Allah juga merintahkan kepada Nabi Muhammad agar mintakan ampun untuk mereka atas kekurangan mereka dalam hal penunaian hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yaitu bermusyawarahlah dalam urusan-urusan yang membutuhkan perundingan, pandangan, dan pemikiran. Sesungguhnya, bermusyawarah memiliki banyak faedah dan kebaikan.
baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Di antara faedahnya, musyawarah merupakan salah satu ibadah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk melakukan suatu urusan yang telah dimusyawarahkan, jika urusan tersebut membutuhkan musyawarah, maka bertakwalah kepada Allah. Bergantunglah kepada daya dan kekuatan Allah, dan jangan tergantung kepada daya dan kekuatanmu sendiri. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, yang bergantung kembali kepadanya. Mitra Buana yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmati minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nabi Muhammad diutus sebagai bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat adalah Allah menjadikan beliau, Nabi Muhammad, memiliki sifat lemah lembut. Nabi Muhammad diutus. Sifat lemah lembut ini sangat jarang dimiliki orang-orang Arab jahiliyah, karena orang-orang Arab pada saat itu terkenal dengan sifat keras dan kasar mereka. Ketika Nabi Muhammad memiliki sifat lemah lembut, maka ini akan menjadikan beliau lebih mudah untuk mendakwai mereka. Dengan demikian, banyak orang yang masuk Islam karena kelemah lembutan beliau. Para sahabat sangat dekat dengan beliau dan sangat mencintai beliau. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dihiasi dengan sifat lemah lembut dan sifat penyayang. Rasulullah SAW bersabda, Inna rifqa la yakunu fi sayin illa zanahu wa la yuzza'u min sayin illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah berada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi jelek. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang memiliki sifat lemah lembut, maka sifat itu akan menghiasinya, dan orang-orang di sekitarnya akan senang dan tidak takut dengannya. Salah satu bentuk kelembutan Rasulullah adalah beliau selesai dari perang Uhud. Beliau tidak memaki para sahabat atas kesalahan yang mereka lakukan karena tidak mengikuti perintah beliau. Beliau telah menyuruh para pemanah agar tidak turun dari bukit dalam keadaan apapun, tetapi sebagian besar justru meninggalkannya sehingga kaum muslimin mendapatkan kekalahan pada saat itu. Ini semua berkat rahmat dan kasih sayang Allah pada beliau, sehingga beliau bisa berlemah lembut terhadap sahabatnya.

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Para mitra Buana rahimakumullah, dengan sifat lemah lembut yang beliau Rasulullah miliki, para sahabat tidak merasa segan untuk dekat dengan Rasulullah. Bahkan mereka sangat merindukan Nabi Muhammad jika mereka berpisah dengan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum." Ayah, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Imam Ibnu Jarir At-Tabrani rahimahullah mengatakan arti daripada perkataan Allah maafkanlah mereka yaitu, wahai Muhammad, maafkanlah para pengikut dari para sahabatmu yang beriman kepadamu dan beriman kepada risalah yang engkau bawa dariku. Maafkanlah mereka atas segala yang bersumber dari mereka yang telah menyakitimu atau tidak menyenangkanmu. Mitra Buana rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal yang luar biasa. Meskipun beliau didzalimi dengan tidak diberikan hak-haknya, beliau memaafkan orang yang mendzaliminya, bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Allah berfirman, wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Di antara pendapat yang mereka sebutkan adalah dari para ulama adalah yang pertama, bermusyawarahlah dengan mereka dalam hal-hal yang tidak ada wahyu dari Allah tentang hal tersebut. Yang kedua, bermusyawarahlah dengan mereka untuk membuat nyaman hati mereka dan menghilangkan kemarahan-kemarahan mereka. Dahulu orang-orang Arab jika tidak diajak musyawarah, maka itu sangat menyakiti bagi mereka. Yang ketiga, bermusyawarahlah dengan mereka walaupun Allah sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad tidak membutuhkannya. Akan tetapi hal ini dilakukan agar bisa ditiru oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan rahimahullah. Rasulullah SAW sering mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Di antara musyawarah beliau adalah musyawarah untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy sebelum perang Uhud. Apakah mereka akan menghadapi orang-orang musyrik di kota Madinah ataukah di luar kota Madinah, itu yang dimusyawarahkan. Kemudian yang kedua adalah musyawarah untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy dan Kaftan. Kaum musyrikin Quraisy dan Kaftan sebelum terjadi perang Khandaq. Akhirnya beliau menerima pendapat Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu untuk membuat parit besar panjang dan dalam sehingga kaum musyrikin tidak bisa melewati parit tersebut dengan mudah. Yang ketiga, ketika musyawarah yang berada di Al-Hudaybiyah, apabila mereka akan melanjutkan umroh ataukah tidak, dan jika dihalangi untuk berumroh, apakah yang harus mereka lakukan. Mitra Buana rahimakumullah, sudah sepantasnya seorang muslim yang bekerja sama dengan orang lain untuk membiasakan musyawarah dengan mereka. Masing-masing orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki orang lain. Dengan musyawarah maka seorang bisa berlepas diri dari ketergantungan dan kekaguman pada dirinya sendiri. Dengan minta pendapat orang lain, setidaknya dia bisa melatih dirinya untuk merendahkan diri, untuk rendah hati di hadapan orang yang beriman, dan menganggap bahwa pendapat orang lain mungkin jauh lebih baik daripada pemikirannya. Dengan kesamaan niat untuk mendapatkan kebaikan dan menghilangkan keburukan, maka insya Allah musyawarah akan menghasilkan kebenaran, menghasilkan program yang baik, yang mendekati kebenaran, dan diharapkan bisa menghindarkan semua resiko, meskipun yang paling ringan. Mitra Buana rahimakumullah, meskipun demikian, musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang beriman bukanlah wahyu dari Allah, sehingga sangat mungkin untuk terjatuh kepada kesalahan. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim sudah melakukan musyawarah, maka dia tetap harus bertawakal kepada Allah dalam segala kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan tidak menggantungkan terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Yaitu setelah bermusyawarah, maka kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbu

kullu mutawakkilin. Semuanya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Arti tawakal adalah bersandar kepada Allah dengan menunjukkan kelemahan diri dan kelemahan nama serta menggantungkan diri hanya kepada Allah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan tawakal adalah mulai melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah atau diizinkan untuk melakukan perbuatan tersebut, telah meresikan sebab-sebab yang dibutuhkan untuk itu dan tidak menggantungkan pada diri sendiri atas apa-apa yang akan terjadi setelah itu, tetapi dia menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi falyatawakkal tawakkalil mu'minun, al-ayah, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Tidak dinamakan tawakal seorang yang mengaku bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia tidak mengerjakan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Mitra Buana rahimakumullah, seseorang yang ingin makan, maka dia harus mencari sebab. Maka dia harus mencari sebab dengan cara bekerja untuk mendapatkan uang. Tidak cukup dengan itu, dia harus beli makanan untuk bisa mendapatkan makanan. Kemudian dia masukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Mitra Buana rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqan tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu thayra ta'du himasan wa taruhu bidonan. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini digambarkan hakikat dari tawakal yang benar. Seekor burung untuk bisa mendapatkan makanan, maka dia harus terbang untuk mencari makan dan tidak tinggal diam di dalam sarangnya. Nabi Muhammad SAW juga memberitahukan agar seseorang tidak perlu khawatir dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Akan tetapi juga tidak boleh berpangku tangan, namun untuk mendapatkan rezeki tersebut ia harus berikhtiar, ia harus berusaha. Jika seseorang bertawakal kepada Allah, maka seluruh apa yang dia dapatkan setelah dia bekerja, banyak maupun sedikit, dia tidak akan mengeluhkannya. Mitra Buana yang berbahagia, dari tafsir di atas tadi dapat kita petik pelajaran. Yang pertama, akhlak mulia dan kelemah lembutan sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, terutama dalam berdakwah agar manusia lebih tertarik untuk masuk dan mengikuti agama Islam. Yang kedua, akhlak yang buruk dan perbuatan yang kasar akan membuat umat menjauhi si pelaku. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad telah mempraktikkan sifat mulia ketika beliau tidak diberikan hak-haknya oleh sebagian sahabat, yaitu dengan memaafkan mereka, bahkan beliau juga mohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, syariat Islam mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah untuk kemaslahatan bersama, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kemudian yang kelima, setelah seseorang berusaha dan mencari sebab-sebab untuk mendapatkan yang dia inginkan, maka dia harus bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mitra Buana yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan akhlak yang mulia kepada kita sehingga kita bisa berlemah lembut kepada orang lain dan bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap, gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbas ne kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50% dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri persembahan dari 94,7 Buana Sri FM di gelaran edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama Sadu yang tentunya siap hadir untuk menemani suasana pagi Anda yang saat ini mungkin tengah disibukkan dengan aktivitasnya ya. Oke. Semangat untuk semuanya ya. Dan Mitra Buana di gelaran Buana Putri Fresh and Healthy untuk pagi hari ini kita sajikan tip ya, gejala umum tubuh mengalami dehidrasi yang kita ambil sumber dari www.kemkes.go.id. Mitra Buana, kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Pada kenyataannya, terdapat variasi gejala dehidrasi yang dialami dan tergantung dari tingkat keparahannya, sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa tubuhnya telah mengalami dehidrasi. Untuk itu, mengetahui gejala umum dehidrasi menjadi penting untuk diketahui untuk menghindari bahaya dehidrasi seperti merusak fungsi ginjal, meningkatkan risiko terkena batu ginjal, hingga menyebabkan kerusakan otot. Nah, Mitra Buana, sebelum kita bahas selengkapnya mengenai gejala umum tubuh mengalami dehidrasi di Buana Putri Fresh and Healthy di pagi hari ini, kita simak dulu tembang pertama sekaligus membuka di pagi hari ini. Satu tembang dari Ari Lasso, Aku dan Dirimu.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Baik Mitra Buana, Anda masih menyimak di sajian Buana Putri Fresh and Healthy, Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan yang mana membahas tema mengenai gejala umum tubuh saat mengalami dehidrasi. Dan mari kita simak beberapa gejala tubuh saat mengalami dehidrasi. Nah, saat dehidrasi ini terasa yang pertama diantaranya yang bisa dirasakan adalah mulut dan tenggorokan kering. Nah, gejala pertama yang paling sering dirasakan adalah mulut dan tenggorokan terasa kering. Produksi air liur menurun ketika tubuh kekurangan cairan, sehingga mulut akan terasa kering dan tidak nyaman. Bibir juga bisa menjadi kering dan juga pecah-pecah.

Dan berikutnya, nah ini ya, yang mana frekuensi buang air kecil menurun. Nah, orang yang dehidrasi biasanya akan buang air kecil lebih jarang dari biasanya. Selain itu, warna urin ini juga bisa menjadi lebih pekat dan berwarna kuning tua. Nah, ini adalah tanda bahwa tubuh sedang menyimpan air sebanyak mungkin dan membuang sedikit saja. Pada kondisi normal, warna urin biasanya lebih cerah atau transparan. Baik, Mitra Buana, gejala umum tubuh mengalami dehidrasi. Nah, tentu kita hadirkan untuk sesi berikutnya, yang mana tadi dua sesi yang telah tersaji. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas sesaat lagi. Nah, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Putri Fresh Healthy, tersembah dari Radio Buana Asri Sragen.

0: Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
5: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
4: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
5: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
4: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
5: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino.

0: Abitani, Jalan Raya Solo Ngawi, kilometer 5, Jetak, Sidoarjo, Sragen. Toko Restu Tani, 150 meter, saklenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

Mitra Buana, kita lanjut dan terima kasih Anda masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya yang pasti masih di gejala umum tubuh mengalami dehidrasi ya. Yang mana diantaranya kadang merasakan kelelahan dan pusing. Tubuh yang kekurangan cairan tidak bisa mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dengan baik. Akibatnya, seseorang bisa merasa cepat lelah dan lesu. Bahkan saat tidak melakukan aktivitas berat, pusing atau sakit kepala juga bisa terjadi karena tekanan darah yang menurun akibat dehidrasi. Yang berikutnya, ada gejala juga diantaranya kulit kering dan tidak elastis. Kulit adalah organ tubuh terbesar yang sangat tergantung pada asupan cairan untuk menjaga kelembabannya. Saat tubuh dehidrasi, kulit menjadi kering, kasar, dan kehilangan elastisitasnya. Salah satu tes sederhana untuk memeriksa dehidrasi adalah dengan mencubit kulit tangan. Jika kulit tidak segera kembali ke posisi semula, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan cairan. Nah, Drabuana, untuk berikutnya, kembali nanti kita lanjut ya. Tapi yang pasti buat Anda jangan sampai bergeser, Mitra Buana, karena Sadwi yang tentunya akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Kita masih terus bersama tentunya di Buana Putri.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, kita lanjut di kesempatan pagi hari ini masih di Buana Putri ya, dan yang mana kita masih lanjutkan untuk tema pagi ini, gejala umum tubuh saat mengalami dehidrasi. Mitra Buana, untuk mencegahnya tentunya kita harus selalu mengkonsumsi banyak minum ya. Nah, dan tentunya kita mendengar bahwa air, nah ini adalah sumber kehidupan, dan memastikan bahwa kita cukup terhidrasi. Nah, ini merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan. Mungkin banyak orang yang mengabaikan ya mengkonsumsi air, padahal air ini memiliki banyak manfaat, mulai dari membantu proses pencernaan hingga menjaga kelembaban kulit. Nah, kita bisa menargetkan untuk mengkonsumsi air minum nah sebanyak 8 gelas air per hari. Dan ini akan bisa menjaga tubuh tetap segar. Jika kita merasa air putih membosankan, tambahkan mungkin ya potongan lemon atau mentimun untuk meningkatkan rasa. Kita perhatikan bahwa minum air secukupnya tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi ternyata juga bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus kita.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana masih di Buana Putri dan masih bersama Sadu yang masih siap menemani suasana pagi Anda. Mitra Buana, dehidrasi yang tidak segera diatasi dapat mengarah pada kondisi yang lebih serius ya, seperti gangguan fungsi ginjal, shock hingga komplikasi yang bisa mengancam nyawa, terutama pada anak dan orang lanjut usia. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk selalu memperhatikan asupan cairan harian, terutama saat cuaca panas atau saat melakukan aktivitas fisik yang intens. Dan sekali lagi, agar terhindar dari dehidrasi, nah, harus selalu berupaya untuk mengonsumsi minum air putih setidaknya 8 gelas per hari. Berbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya air seperti semangka, mentimun, dan juga jeruk. Hindari minuman berkafein atau beralkohol yang dapat memperparah dehidrasi. Dan jika melakukan aktivitas fisik berat, pertimbangkan minum-minuman elektrolit ya, untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Dan selain itu juga sekali waktu memang harus mengkonsumsi minum air hangat. Dan air hangat bisa menjadi kebiasaan yang banyak dianjurkan karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan kebiasaan sederhana ini dapat membantu tubuh lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan minum air hangat ini juga dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Air hangat juga membantu merangsang kerja usus sehingga proses pencernaan makanan menjadi lebih lancar dan dapat mencegah masalah seperti sembelit. Selain itu, juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh dan bisa menjadikan sirkulasi darah lebih baik. Organ tubuh dapat bekerja secara optimal. Manfaat lainnya adalah membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Saat tubuh mendapat asupan cairan yang cukup di pagi hari, proses metabolisme dapat berjalan lebih baik, sehingga membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Minum air hangat juga dapat membantu meredakan tenggorokan yang kering serta memberikan rasa nyaman pada tubuh setelah bangun tidur.

Mitra Buana, beberapa gejala umum yang perlu diwaspadai ya saat mengalami dehidrasi ya, mulai dari rasa haus yang berlebihan, mulut kering, pusing, mudah lelah, hingga warna urin yang lebih pekat. Meski terlihat sepele, kekurangan cairan dapat mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, bahkan kondisi dengan kesehatan secara keseluruhan. Nah, dengan mengenali gejala-gejala dehidrasi, kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah cepat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ya, Mitra Buana, demikian di sajian Buana Putri Fresh and Healthy dengan tema gejala umum tubuh mengalami dehidrasi yang kita ambil sumber dari www.kemkes.go.id. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan membantu kita semua lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. Sampai berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi dan salam yo greng.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Nuwun pemirsa sugeng siang pepanggihan wonten ing atur Seragen Asri iki lumantar Buana Asri Seragen ingkang katering sing menika lumantar radio Buana Asri Seragen nggih. Pepanggihan wonten ing dinten Jumat sore kaping 16 wulan Juni 2016 sampeke kula duwe ingkang sowan. Ingkang sumadhi yang ngaturaken lelangan-lelangan dumugi purnama nggih. Lan pemirsa semoga pinangka atara pambuka sama kebalik ngaturaken lelangan ayem neng sanding musik kemujan ngaturaken.

0: Iya, pemirsa, kita sama nataraken lelangan. Iya. Lan semoga yang mangke balik kepada kita badhe ngersakaken lelangan antara SMS GWM. Kita tampil rumiyin ingkang balik kepada kita menika katoraken sugeng siang Bu Anastri Sragen. Oh, iya, sugeng siang, iya.
1: Siang Opi
0: Madi. Iya. Oh iya, sehat, iya. Anji.
1: Yon dipun putraken kembang wangi nggih.
0: Kembang wangi. Oh nggih.
1: Salamipun kagem panjenengan
0: rumiyin. Oh nggih.
1: Ajeng kagungan seger kawarasan.
0: Amin.
1: Nggih. Dipun gambelaken sami-samipun.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem Mama Trika. Sampun live streaming napa tereng.
0: Oh tereng, buat mana yang mangke?
1: Oh tereng.
0: Tereng mana kau? Iya.
1: Iya kacem Bunda Fatimah beli cincin.
0: Iji.
1: Pak Sarbini, Pak Rekening bu.
0: Iji.
1: Kacem Bunda Kini.
0: Iji.
1: Kacem Kak Rus.
0: Iji.
1: Kacem Sinten Melendi. Nona Adelia ki mirang kepora ya.
0: Anji.
1: Wae kat agem sedaya mandi mandi.
0: Oh ngeten. Iya sakit mangke.
1: Nggih. Aku panjenengan terus ngayakati.
0: Anji.
1: Sebah nuwun dalipun.
0: Oh nggih matur nuwun nika sampun kebar. Derek gayengaken siang menika anji. Nggih.
1: Yo greng.
0: Yo greng. Nggih matur nuwun ugi menika kagem gunan ali ngang sampun kebar kinten ngersakaken langanipun mangke. Kembang wangi menika nggih saking Happy Asmara. Pentung kemangi sekalipun, samangke ingkang salat singkipun pareng kita pika armin ya, menikah Dalen af siapa men. Oh iya, yeah. Sugeng siang Mas Dwi. Oh iya, yeah. Sugeng siang ugi menikah sake Mas Diat. Request lagu nipun apa menikah Aku Kangen Aku Rindu. Kentenipun kagem Mas Roni Yang Pono, Cak Roto, Mbak Wer, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Kini. Matur nuwun yuk gereng. Oh iya, yeah. Matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat ingkang sampun kepareng kinten menika lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke Aku Kangen Aku Rindu. Semoga samangke lajeng menika menikah katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa menangkan dia pamundhut saking Bunda Natali menika mangke wonten Kembang Wangi kalajengaken Aku Kangen Aku Rindu kagem Mas Diat. Semoga katerakan sugeng midhangetaken.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Parmiarjo kita lajengaken tasih wonten atur Sragen asriku. Lumantar radio Bu Anak Sri Sragen ingkang katuraken ing siang menika nggih lan semoga ingkang mangke badhe parjen temali badhe ngersakaken tenangan. Lumantar SMS WA nggih. Katuraken sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
1: Halo Sandra.
0: Halo, sugeng siang Bunda Kini.
1: Sugeng siang
0: Mas Dwi. Menapa? Bengawan sore. Ah, nggih wontene bengawan sore, bengawan enjang mboten enten, bengawan siang mboten enten.
1: Bengawan siang kepanasan.
0: Lah nggih bengawan dalu wah peteng dedet. Nah, milih bengawan sore mawon. Lah nggih, hawane idum cocok nih. Nggih. Yeah. Nggih.
1: Mas Dwi.
0: Nggih.
1: Salamnya untuk Bunda Natalita, terima kasih ya.
0: Nggih.
1: Bunda
0: Natali
1: ingat sama Bunda Cinta.
0: Oh, ngata. No, iya.
1: Sama Bunda Lin.
0: Iya.
1: Bunda Surajin.
0: Iya.
1: Bunda Gun. Kok masuk Bunda Gun?
0: Iya.
1: Iya. Sama Bunda... Siapa ya? Bunda Roman sekalian, Bapak.
0: Iya.
1: Sama Bapak RT. Bapak yang plastik.
0: Iya.
1: Mama Roni, Mama Siatari, terima kasih juga.
0: Iya.
1: Mama Julian Jasmara, Mama Sandri Siawa.
0: Iya.
1: Dan Sudir Jahlia yang di Hong Kong. Semoga di sana baik-baik aja.
0: Iya.
1: Keluarga Bunda yang di Tujuan Tujuh ya, Mas.
0: Oh, nggak tahu, iya.
1: Bunda
0: ini
1: beli sayur
0: di ungu
1: loh.
0: Oh, ngeten. Oh, iya.
1: Wah, laris banget, Mas.
0: Iya.
1: Antrinya banyak.
0: Ten pundi niku?
1: Ten ungu.
0: Oh, ngeten.
1: Depan tangki itu loh.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Kalau Mas ini deket ya rumahnya.
0: Iya, iya.
1: Itu aja ya, Mas.
0: Oh, iya.
1: Bunda Yasman.
0: Oh, iya yeah, Bunda Yasman.
1: Bunda Minu.
0: Nggih.
1: Mahlupa.
0: Nggih.
1: Itu aja ya, Mas.
0: Oh, nggih. Yeah.
1: Selamat tugas, nggih.
0: Oh, nggih. Yeah.
1: Baik-baik
0: aja. Amin. Nggih.
1: Yeah. Dapat rezeki yang kalah.
0: Amin.
1: Yang barokah.
0: Amin.
1: Ya, pokoknya diberi kesehatan.
0: Oh, yes, saya benar. Oh,
1: yeah.
0: Iji. Oh iya. Matur nuwun kim nek kakek Bunda Kini. Iji. Yo greng. Iki katraken sugeng siang. Matur nuwun menika kakek Bunda Kini ingkang sampun kepareng kenten-kenten ugi ngersakaken lelanganipun mangke ingkang pun kersakaken pengawan sore. Ingkang salajengipun menika kita pikak malih. Wilujeng siang Mas Dwi. Wilujeng ayah gati nggih, mugi sehat semangat amin nggih. Jun sekali pun mangkit satu kagem sedani pun sunas tu yuk kereng onje katakan kagem bunalis, ya. Engkang sampun kepareng kenton ngerasakan lang ini pun mangkit satu lantas gih menikah mangkit katakan mangkit pun tegas sekali pun lan semoga eng mangkit pada gal katakan pengawan sore minangkan pemuda saking budak kini kalau singakan mangkit satu katakan kagem bunalis kita katakan semoga sugeng mi jangan takan.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini pemirsa Bengawan Sore, kalau cingakan tatu sampun gak terakan lelangan ipun ya. Ingkang salah singipun kita lacingakan ya. Ingkang samangke sampun kenten lumantar SMS UGWA menika nggih. Kita pika ingkang samangke saking sinten menika nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ye, sugeng siang Mas Dwi lan ugi kagem para pendengar Buana Asri. Saking Nadia ingkang wonten ing Magru. Request lagu mangke Kelinci Ucil Mas, matur nuwun sehat selalu yuk gereng. Oh nggih, matur nuwun iki menika Mbak Nadia. Ingkang wonten ing Magru sakarepen mangke Kelinci Ucil. Kalau singgahkan dalam of Java Man sugeng siang Mas Dwi menika saking Bapak Jasmino lelanganipun mangke jaket iki kenten katur Mas Diat, Mas Roni Cak Roto yang pono Mbak Wer Mbak Rus. Matur nuwun yang gereng ye, matur nuwun iki menika kakak Mas Jak Pak Jasmino ye. Ingkang sampun kepar kenten lelanganipun pun tega mangke ye menika jaket iki. Kalau singgahkan menika sugeng siang Bu Anasri Seragen.
1: The land of
0: Java, man. Oh, nggih. Oke, sugeng siang ugi.
1: Nggih,
0: niki kula Mas Andri Setiawan. Oh, nggih, Mas Andri Setiawan, benar sehat nggih. Nah.
1: Nggih, alhamdulillah sae.
0: Oh, nggih.
1: Lakonipun nyuwun Blitar, Mas.
0: Blitar. Oh, nggih, siap. Mangga aturaken.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Uki makin banyak pelanggannya.
0: Amin.
1: Uki Mbak Arsati, Mbak Martin, Mbak Nana engkang nanti ngalih aktif sah.
0: Oh inji.
1: Ya mungkin sehat sama waktu.
0: Oh inji.
1: Uki makin kaya pelanggannya. Oke, Mbak Kisah, Mbak Wijaneng, saya
0: Inji.
1: Lanjut yang berempat tanpa terkecuali.
0: Oh iya, yang sami minta ngetahkan.
1: Oke, Bunda Yasman, Inji. Nino, Natali, Kini, Prati, Margareta, Pulas Niyati, Pak Roman. Oke, itu ya Bunda-Bunda Kemawa.
0: Oh iya.
1: Oke, tanpa anik tiga-tiganya, Mas.
0: Oh, ngetahkan komplit nih, Kak. Iya. Inji.
1: Oke, kagem. Pemen Bu, Pak Yantasi, Mbak Sabarno, Mbak Pono, Mas Roni, Mas Api, Lanskriya Mawon, Mas Dwi, Tanpa Terkesal dari Pak Sampai Set.
0: Anji.
1: Kakem Mas Dwi, Engkang Ngayu Kisran, Kulisim Enjang, Sehat Uki, Berlepas Kekesahsiaan.
0: Anji.
1: Bukit Jambi kan Mas Sampai
0: Set. Tuh, Bukit Jambi kita buka lewelas, ya.
1: Oke. Anu, Api Sampai Set, Simpun Bau, Mungkin Engkang Kisran.
0: Oh, ngatain?
1: Karena
0: mungkin
1: mungkin
0: sinten ingkang ngayahi. Mbak Ifah.
1: Oh, ngoten.
0: Sami bar pun kula mangke.
1: Oh iya. Nggih.
0: Matur suwun iki. Waalaikumsalam yo kreng kakek Mas Andri Setiawan. Semoga katuraken lelangan menika mangke. Kelinci Ucul menika kagem ingkang ngersakaken menika Mbak. Nadia ingkang wonten ing Magru nggih. Lajeng ugi mangke kakek Pak Jasmino. Jagat iki kita atarkan semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Riz, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ide gue ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, telah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tandungan warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
3: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa orealan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
3: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Dawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakglenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Lelangen campur sari Sragen asriku.

Iki pemirsa kita lajengaken tasih wonten atur Seragen Asri Lumantar Radio Buana Asri Seragen nggih. Lan ingkang samangke menika Mas Dubi matur suwun nggih sakaripun kelawu sampun dipun aturke niki tasih setya nyimak suwun nggih mugaipun ingkang nyekar kelawu sinten Mas jengkel download lagune ten YouTube oh. Nggih menika kelawu nggih kakek Mas Andri Setiawan. Enggak ngersakan kalau aku kangen aku rindu ya kalau bang ya menikah saking Mas Puguh nah sini kan menikah ya kakek Mas Andri Setiawan. Belu cingsiang Mas Dwi katakan sip kengai kati ya mungkin buatan saya ya. Menikah saking Bunda Kunyun sekarang pun mangke menapa menika kembang ati kenton kagem bisa monitor Bu Anak Asri kagem Mas Dwi matur nuwun sugeng tugas yuk gereng oke matur nuwun ugi menika kagem Bunda Kuni ingkang sampun pareng kenton iki ngersakaken pelanganipun mangke kembang ati menika nggih penten kembang sekarpun nggih. Lan ingkang salah simpun semoga sampai badhe katerakan langan malih tujuh mateng sedengkang sama kita asisi yang bidang katakan ini lan ingkang keparang badhe kenten dan ingkersakan langan haka dumantar SMS UGWA dumantar telepon yang siang menikah.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyenangkan.

0: αλλά σουριά μοτόρκου.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukawati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya. Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Dari 94.7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga baik, sehat, bahagia. Seperti juga saya Ifah Ananda yang akan menemani Mitra Buana di Simfoni Kenangan edisi Jumat. Tanggalnya kata orang cantik Mitra Buana. Duh, mudah-mudahan secantik Mitra Buana ya. 26/6/2026 itulah. Ya, semoga dalam keadaan yang membahagiakan. Cantik kabarnya, cantik kesehatannya gitu. Seperti biasa Mitra Buana, Simfoni Kenangan berarti waktunya kita bernostalgia dengan teman-teman. Kenangan favorit Mitra Buana. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri di 082 1339 50947. Langsung info buka yang ada di telepon. Simfoni Kenangan Buana Sri.
1: The Land of Java Man.
0: Selamat siang Bunda Tangkil.
1: Iya, selamat siang juga Mbak Ivan.
0: Gimana kabarnya Bunda Natali?
1: Ya puji Tuhan kabarnya baik.
0: Syukur deh, ikut bahagia kalau dengar kabar
1: ini
0: baik.
1: Ini di Sragen kok Mbak.
0: Di Sragen, oh iya berarti deket ya.
1: Deket ya.
0: Tidak lagi ngensi. Gimana?
1: Gimana Mbak Ivan sehat?
0: Berkat doa Bunda Natali, fa sehat Bunda.
1: Puji Tuhan ya.
0: Iya. Uh-huh. Iya, saling mendoakan ya.
1: Iya. Tolong Bunda di play.
0: Apa?
1: Dari titik posta jatuh cinta dari titik posta ya.
0: Berjuta rasanya ya.
1: Iya. Itu kan jarang diputar kalau itu.
0: Jarang diputar. Baiklah, kasih dengan senyum.
1: Ya soalnya Bunda jatuh cinta terus.
0: Harus ya.
1: Harus ya.
0: Tiap hari harus jatuh cinta ya.
1: Iya, kalau enggak nanti sama pasangannya bosan.
0: Bosan.
1: Iya,
0: baik.
1: Kalau enggak jatuh cinta terus nanti sama pasangannya bosan.
0: Begitu ya deh.
1: Ya, salamai buat Mbak Ivanya. Tetap cantik.
0: Terima kasih Bunda. Bunda Natali juga awet cantiknya.
1: Udah tuaan Mbak.
0: Iya makanya awet. Tua boleh, itu mah cuman angka.
1: Ya, yang penting semangatnya.
0: Nah begitu.
1: Semangat yang gimana ya?
0: Yang apa?
1: Semangat yang gimana itu? Semangat apa ya? Semangatnya semangat muda itu ya bisa menjadikan kita menjadi mungkin bisa kelihatan muda.
0: Iya betul, itu yang bikin awet sehat.
1: Ya kan lagian Bunda kan kemayu.
0: Oh iya, lah nanti kalau kemaki ya gimana dong?
1: Iya.
0: Babe nanti ya tersaingi.
1: Lah ya Bebe, aku nanti terbaik.
0: Iya kan.
1: Salamnya juga buat keluarga yang di rumah.
0: Iya.
1: Buat lima orang nggak bisa masuk bersama.
0: Nggak siap-siap kan.
1: Soalnya harus ada tamu gitu loh.
0: Oh begitu ya. Seingatnya berarti.
1: Ya. Buat Bunda kini masih ya. Buat Pak Dede Minggu.
0: Iya.
1: Buat Pak Kartini. Buat yang Ponomet yang juga.
0: Baik.
1: Buat Bunda siapa itu yang Bunda Fatima. Bunda Jatmiko di Katipiro yang juga.
0: Baik.
1: Buat Mas Is, Mbak Yuninya. Buat yang sering terbang sama permaisurinya itu.
0: Yes.
1: Kok enggak landing ya Mbak ya?
0: Belum landing ya?
1: Belum.
0: Ya mudah-mudahan enggak kehilangan sinyal ya.
1: Di atas sana mungkin kecil Mbak.
0: Iya semoga masih tersambung sinyalnya.
1: Iya. Biasanya terlalu tinggi kan sinyalnya enggak ada malah.
0: Nah gitu ya.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Pokoknya sekarangnya buat Mbak Putri ya lah harus lali.
0: Nanti lah ya di
1: protes aku minggu si black fitnya. Buat Mbak WR juga ya.
0: Baik.
1: Pokoknya semuanya saja.
0: Semuanya. Boleh.
1: Buat yang di situ semua juga mestinya.
0: Iya.
1: Selalu semuanya.
0: Amin.
1: Ya, lagunya udah tunggu ya Mbak.
0: Boleh, dengan senang hati, klik deh.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda Natali.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
0: Dengan senang hati.
1: Yuk, greng.
0: Yuk, greng juga. Bunda Natali yang katanya ke Mayu. Tetaplah ke Mayu ya, jangan berubah jadi Kema. Jangan berubah jadi Ki ya. Iya. Bahaya nanti. Aduh, iya ya. Yang di belakang Bunda Natali ada siapa kah? Simoni Kenangan, siang. Selamat siang.
2: Gimana kabarnya?
0: Ah, kabarnya baik. Suaranya lembut sekali.
2: Lembut, selembut hatinya Mbak Ipa.
0: Selembut. Sepertinya jauh ini ya?
2: Ya.
0: Yang ada di jauhkah ini?
2: Siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Di timur RBA kok jauh tuh Mbak Ipa?
0: Gimana?
2: Di timurnya RBA kok jauh?
0: Oh, di timurnya RBA. Oh, ini... Mbak Gemoy.
2: Ah, betul sekali.

0: Baik, baik. Tambah seger ya.
1: Tambah seger.
0: Tambah semangat.
1: Tambah gemoy.
0: Kayaknya enggak deh.
1: Tambah gemoy, Mbak Ipa.
0: Iya, ini mah langsing mah. Ya.
1: Mau diputerin lagu boleh Mbak Ipa?
0: Boleh, dengan senang hati. Apa lagunya?
1: Mau lagunya Ebit GAD, Masih Ada Waktu.
0: Masih
1: ya, betul. Mm-hmm.
0: Masih ada, masih sampai jam 2.
1: Masih ada waktu kan?
0: Uh-uh. Baik.
1: Buat uh-huh. Semuanya aja deh.
0: Boleh.
1: Tanpa terkecuali.
0: Yes.
1: Terspesial buat Mbak Ipah yang cantik.
0: Aduh, semangat terus.
1: Sehat ya Mbak Ipah ya.
0: Amin. Iya.
1: Sampai jam berapa Mbak Ipah?
0: Insya Allah sampai jam 8 kalau nggak ada perubahan.
1: Oh gitu. Pokoknya tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Nanti gemoy temunin.
0: Terima kasih. Yes.
1: Salamnya untuk semuanya aja Mbak Ipah ya.
0: Boleh.
1: Itu aja Mbak Ipah.
0: Yes.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Siap selalu.
1: Yes. Terima kasih Mbak Ipah.
0: Sama-sama. Ayo, Tante Gemoyu gereng juga. Tante Ani Gemoy yang selalu fresh ya. Yang selalu gemoy. Boleh. Masih ada waktu? Masih dong. Kan baru mulai. Boleh ditunggu habis ini nanti. Ini lagunya Aku Jatuh Cinta. Enggak pakai aku. Jatuh Cinta aja. Dari Titik Puspa, Eyang Putri. Siapa yang lagi jatuh cinta? Bisa merapat ke sini. Tante Ani Aswa. Barusan ke sini sudah sampai rumah kah? Belum mungkin ya? Iya, sehat selalu. Terima kasih. Berkah barokah. Amin. Buat Tante Ani Suwarno juga, Mbak Nana di Cantel. Selamat siang, Mbak WR Dahlia, Mbak WR Dahlia. Iya, Mbak WR yang ada di Hong Kong juga sama siang. Mbak Putri yang ada di Teguh siang. Lagi sibuk apa lagi mau bobok siang Ifa gangguin? Buat Mama Trika, Bunda Suradi juga, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi juga, selamat siang. Yang ada di telepon sabar ya sayang ya, kita dengerin lagu dulu, nanti Vo buka lagi. Untuk Bunda Ninu yang ada di Taman Asri, Bunda Yasman. Lalalala, selamat siang semuanya. Bunda Lis yang ada di utara juga, selamat siang. Bunda Gun siang. Sudah kepake cantik sekali. Terima kasih, salam untuk Mbak Heranya. Salam untuk Mbak Dewinya. Sehat semuanya. Jatuh cinta di Simfoni Kenangan.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa? Nggak ke Bank Jateng saja. Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Simoni Kenangan sampai di jam 2 mencari alasan siang untuk yang ada di Maguru. Apa kabar Kak Nadia? Assalamualaikum Mbak Eva, selamat siang. Lagunya Eksis Mencari Alasan sudah Eva putar ya. Semoga sudah dinikmati Bunda Natali siang. Jatuh cinta, gimana rasanya? Berjuta rasanya. Tante Ani Gemoy, lagunya juga sudah Eva putar, masih ada waktu. Yang ada di telepon, Simoni Kenangan, siang.
1: Halo, halo Bandung.
0: Bandung halo, Bunda Kini, apa kabar Bunda?
1: Baik, Mbak Eva, aku sayang.
0: Gimana, operasinya lancar, sudah sehat?
1: Sudah, tapi masih dikit-dikit.
0: Masih dikit-dikit, harus sabar. Oh begitu, ya proses ya Bunda ya. Yang penting sudah selesai. Senandung Rindu dari Nur Afni Oktavia, apakah dari Miriam Belina? Oh Senandung Rindu, kalau Nur Afni kan Senandung Doa, gimana sih? Senandung Rindu ya, baik. Oh iya boleh dong. 321.

0: Yeay, mantap. Keren, keren, keren. Ya, ya, ya, boleh, boleh. Keren loh Bunda gini. Baiklah, boleh Iva puterin. Boleh nanti Iva puterin. Mau dikirim buat siapa, apa buat dengerin sendiri?
1: Buat semuanya
0: boleh. Ah, Bunda Natali ayo nyanyi tuh, dapat tantangan tuh Bunda Natali. Ayo nyanyi, suaranya mana? Baik. Aha. Bunda Gun. Oh iya, jagonya ini. Ayo Bunda Gun, suaranya dikeluarin ayo. Lagunya keren-keren juga ya. Ternyata bunda-bunda di sini pinter nyanyi semuanya. Oh iya, duh, pasti seneng sekali. Aha. Aha. Baik, Bunda kini ku sayang. Aha, terima kasih. Amin. Amin ya robbal alamin. Aha. Iya, amin Bunda. Sama-sama. Iya, Bunda Rus keluar ayo. Belum. Oh masih sakit. Duh, sehat, segera sehat ya. Gitu, lagi musim. Yes. Aha, boleh. Yuk, gereng juga. Terima kasih Bunda Kini yang ada di Bandung. Bukan. Halo-halo Bandung. Boleh Bunda Kini lagunya Senandung Rindu. Salah ya. Yang di belakang Bunda Kini ada siapakah? Simoni Kenangan, Buana Asri Sragen.
2: Siang Mbak Iva.
0: Siang, gak jadi tidur siang.
2: Gak apa-apa.
0: Pengganggu datang setiap Jumat.
2: Tapi pengganggu yang ngangenin.
0: Oh begitu ya, aduh ya, kirain ya. Yang nyebelin kayak Casper.
2: Padahal aku tadi mah Teti Kadi loh.
0: Mbak Teti Kadi. Teti Kadi yang lainnya?
2: Enggak apa-apa Mbak.
0: Ini Senandung Rindunya nanti Fa pilih yang dari Yunisara.
2: Oh gitu. Aku kepengen dengerin itu Mbak. Rindu abadi
0: ya. Nah, rindu abadi. Boleh.
2: Iya. Aha. Pengen dengerin itu
0: ya. Boleh, boleh. Lama enggak dengerin ya.
2: Iya.
0: Yes.
2: Lagu bercita kenangan.
0: Bercita kenangan sepertinya ya. Sama iya. Parkit juga sepertinya ini.
2: Iya, ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi ingatannya melayang langsung.
2: Oh, iya enggak? Jalan-jalan dulu ya, Mbak.
0: Boleh, buat siapa?
2: Jadi buat Bunda cantik, kasih kilangannya.
0: Baik.
2: Terus Bunda Kini,
0: ya.
2: Terus Mbak WR yang jauh di sana.
0: Ya.
2: Kak Ros. Terus Bunda Fatima.
0: Ya.
2: Bunda Surati. Bunda Riko yang di Kadipiro. Kadipiro mana ya Mbak ya?
0: Kadipiro
2: sambil rejo atau Kadipiro mana ya Mbak?
0: Sepertinya sambil rejo sepertinya. Kalau nggak salah.
2: Tapi tetanggaan dulu.
0: Tetanggaan ya.
2: Siapa lagi ya? Kasandri Setiawan. Bang Brahma Kumbara. Siapa lagi Mbak?
0: Ayo siapa ayo? Yang terlintas di hati dan pikirannya.
2: Gak ada Mbak, kalau yang terlintas.
0: Yang terlintas saat on air siapa?
2: Gak ada.
0: Gak ada.
2: Kalau bisa untuk semuanya.
0: Nah, untuk semuanya sudah dirangkul semuanya ya. Iya.
2: Dari A sampai Z itu yang dengerin simponi kenangan.
0: Iya.
2: Terus dan Mbak Iva.
0: Yes. Betul. Terima kasih.
2: Selalu sehat.
0: Amin ya robbal alamin, sehat juga untuk Mbak Putri.
2: Bahagia selalu ya Mbak.
0: Iya Mbak Putri juga.
2: Doa terbaik buat Mbak Isa.
0: Iya, doa terbaik juga untuk Mbak Putri.
2: Amin.
0: Amin. Yes.
2: Begitu ya Mbak.
0: Begitu ya.
2: Tak tunggu lagi.
0: Boleh.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Yuk gereng juga. Mbak Putri terima kasih. Ditunggu lagunya Rindu Abadi dari Teti Kaji. Lama gak denger lagu ini ya. Iya. Pak RT Mimbo apa kabar? Mas Is dan Mbak Yuninya, Mas Eko yang di Dinggondang juga selamat siang. Mas Brahma Kumbara juga selamat siang. Yang ada di telepon sepertinya harus sabar dulu ya. Iva ke WhatsApp dulu biar semuanya kena. Ada Bapak yang minta yang di Mumati Masaran siang lagunya Yang Kusayang Pandai Berdusta. Aduh, kalau pandai berdusta nggak usah disayang lagi aja ya. Ya Mbak Iva, salam buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali. Yuk greng greng kembali buat Bapak yang minta yang di Mumati Masaran. Terima kasih. Ada ya tadi Nadia ya di Mageru sudah Iva Putri ya mencari alasan. Bunda Gun senam tadi pagi, saya ibu sehat, makasih jilangannya. Dengan senang hati Bunda Gun. Duh, rajin sekali nih Bunda Gun. Selalu ceria ya foto-fotonya. Pokoknya kalau olahraga rajin itu jadi happy. Jadi segar bugar gitu. Syukurlah Bunda Gun, semoga sehat, selalu bahagia, terus amin. Ada juga di sini Pak Mul ya, di Mojosong apa kabar? Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Min, Simponi Kenangan. Mau request If Ever You In My Arms-nya Baby Brayson. Teruntuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, amin. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada. Juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Amin. Terima kasih Mak Mul ya dari Mojosongo. Pay vibration-nya Iva putarkan. Kalau nanti belum bisa sebelum berita berarti selepas berita ya. Pak Mul sehat selalu Pak Mul. Semoga salam untuk yang ada di Mojosongo semuanya. Kumpung sampai Mojosongo saya ke siapa yang ada di sana ya? Semuanya ya ada di Mojosongo, Cak Roto apa kabarnya? Semoga juga baik-baik. Untuk Kak Rus yang ada di Boyolali, Nona Adelia lagi liburan sekolahnya, Mbak Nana yang ada di Cantel, yang kapan ketemu, selamat siang juga. Ada lagi di sini Mas Andri Setiawan, siang apa kabarnya? Mantingan Ngawi, panaskah di sana? Sehat selalu Mas Andri Setiawan, semakin sukses, amin. Salam buat Eyang Timbulnya. Salam untuk semuanya yang di Mantingan Ngawi. Terus ada Mbak Ani Gemoy. Oh iya, ini tadi foto sama Mbak Indah Anjani ya. Iya, keren. Aha, di acara Gempita. Baik, terima kasih. Sehat selalu, bahagia terus. Ada juga di sini Mas Bagas Kliwir, siang Mbak Iva. Bagas Kliwir Sepandan Timur Selo hadir. Baik, terima kasih di terima kasih selamat stay di Simfoni Kenangan. Semoga lagu-lagu Simfoni Kenangan hari ini bisa jadi sahabat yang paling menyenangkan di sela-sela kesibukan Mitra Buana beraktivitas ataupun yang sempat beristirahat siang sambil menikmati istirahat.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Iya, apapun ya, meski disakiti, meski apa, yang ada hanya rindu abadi. Itu berarti tulus sekali gitu, atau kata orangnya. Tetik Adi dengan Rindu Abadi, Sudi Eva Puter, dan sama siang Mbak Putri yang ada di Teguan. Ikutannya ini sepertinya ya. Baik, selamat beristirahat siang, sehat bahagia selalu ya Mbak Putri. Kemudian ada Bunda Gini, lagunya Senandung Rindu juga sudah Eva Puter. Ada WhatsApp yang harus Eva baca lagi dulu. Sebelum kita simak warta berita dari RRI Jakarta, Bunda Suradi apa kabar? Mbak Eva metugas gimana kabarnya? Sehat selalu, amin ya. Berkah doa Bunda Suradi, mudah-mudahan Bunda Suradi juga begitu. Tolong diputarkan Hatiku Masih Rindu. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Nuni, Bunda Gun, Bunda Lis sekalian sama Pak Mursidinya, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Rus, Bunda Natali, Bunda Ngatmi, Mbak Ani, tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma Kumbara.

0: dan semuanya selamat siang. Baik. Ditunggu Bunda Suradi nanti tapi ya, habis warta berita lagunya. Sehat selalu Bunda. Ih, mie gorengnya keren, enak loh. Iya Bunda Suradi selamat siang ya. Soalnya pernah dibawain sama Bunda Gun kesini hasil masakannya Bunda Suradi. Laris manis Tanjung Kimpul ya. Iya, amin. Terus ada juga di sini selamat siang Satrio Madang Bendino. Selamat siang Buana Asri The Land of Java Man. Halo Mbak Iva, halo juga. Saya mau request Celine Dion dengan Then You Look at Me. Pantun, keren. Makan siang, makan pisang, minumnya degan. Selamat siang, selamat mendengarkan. Keren. Satrio Madang Bendino boleh, ditunggu habis warta berita nanti ya. Iya. Terus ada juga di sini. Halo Mama Yaswa, sudah sampai di rumah. Terima kasih loh ya. Seger. Assalamualaikum, baru gabung Mbak Iva, selamat siang. Metugas The Land of Java Man. Simponi Kenangan, tolong diputerin Nothing Gonna Change My Love For You. Terkirim salam buat pendengar semuanya. Makasih jelangannya Bapak Mulyono. Mbak Iva makasih, tetap semangat. Semoga sampai kelar nanti, amin. Terima kasih Tante Ani Aswa, sudah sampai rumah, istirahat santai-santai. Ditunggu tembangnya nanti selepas warta berita ya. Iya. Begitu juga untuk, ini ada Bunda Natali, makasih lagunya. Dengan senang hati Bunda Natali, mudah-mudahan sudah didengarkan tadi. Sambil beristirahat, ataukah ada yang lagi mempercantik diri? Boleh diladeni, dipercantik sambil mendengarkan Simponi Kenangan. Baik Mitra Buana, kita gabung dulu dengan RRI Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Setelah itu nanti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan.
1: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung program hilirisasi. Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM. Ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak. Ya.
2: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
4: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu orang Bapak Presiden.
2: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono mengakui pemeriksaannya secara perdana sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Maruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Maruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Maruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
2: Gratifikasi itu gimana, Maruf? Ada yang bisa dijelaskan?
3: Apa itu tadi, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
2: Ya. Identitas saja, Pak?
5: Identitas, Pak.
4: Pertama,
2: ya. Pak, tapi ini dipilih sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
2: Tugas.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Maruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Maruf.
6: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
1: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Maruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Maruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah terkait dengan pemerintah kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen yang dilakukan dalam mencegah tindak penyekapan seperti kasus yang terjadi di Bandung. Selengkapnya kita simak laporan Leni Kurniawati.
7: Kawan, kita minta mereka untuk melakukan pendataan ulang dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
8: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di daerah Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, pihaknya akan memerintahkan camat dan lurah untuk melakukan pendataan ulang kepada para penghuni rumah kos, kontrakan, asrama, apartemen, atau tempat menginap lainnya. Sementara itu, dalam upaya pendataan, pemerintah Kota Bekasi melalui camat dan lurah akan melibatkan pengurus RW yang ada di Kota Bekasi.
7: Masih terus dengan Forkopimda, ya, kami berbagi peran, ya, termasuk saya minta kepada para lurah dan camat untuk memantau terkait dengan tempat-tempat yang kemudian digunakan sebagai apa namanya, entah itu kontrakan, kos, ya, asrama, ya, termasuk juga kan hari ini apartemen yang hari ini tentu sedang giat-giatnya kita melakukan bagaimana mengantisipasi penyebaran terkait dengan LGBT. Ya, termasuk di dalamnya tidak saja di sekolah-sekolah umum, tetapi juga pondok-pondok pesantren pun terus sedang kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi. Dan meyakini betul, karena karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Ridwan menjelaskan pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mencegah tindakan kekerasan pada perempuan. Menurutnya, berbagai upaya dilakukan dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi kepada perempuan hingga membuka ruang pengaduan bagi perempuan korban kekerasan di Kota Bekasi.
7: Tentunya dari pemerintah Kota Bekasi, ya, khususnya DP3A itu menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan maupun anak, ya, itu melalui kesempatan pertama pada saat kegiatan-kegiatan di kecamatan, kemudian juga di tingkat kota. Kita memang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Bekasi, ya. Kemudian juga ada lintas organisasi perempuan seperti GOE dan lain sebagainya. Dengan harapan kekerasan terhadap perempuan itu berkurang lah gitu.
8: Dengan adanya kasus penyekapan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bekasi juga berencana mengaktifkan kembali aturan tamu menginap lebih dari 1x24 jam wajib lapor kepada RT dan RW setempat. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan atau tindakan melanggar hukum lainnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah tersebut dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Rian Suryadi akan melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial. Hal-hal yang
5: ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
3: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Khoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
9: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PPPH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya 28 juta tapi tidak ekonomis, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
3: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

0: Pendengar dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi Haji 2026 yang akan kami hadirkan langsung dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus pada nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam?
2: Ya, dapat kami informasikan pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj RI Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus dalam nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Menurut Daniel, terkait keuangan haji, Kemenhaj tidak akan memberatkan jamaah haji. Kemenhaj akan mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH bukan pada upaya dalam mengakumulasikan uang jamaah, namun memberikan kebermanfaatan tinggi kepada jamaah haji Indonesia. Dan uang jamaah bukan diakumulasikan untuk kepentingan lembaga, namun untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Daniel Anzar.
3: Konsep dari Kemenhaj dengan baik dalam memberatkan jemaah, itu yang paling penting. Dan kami mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji itu bukan pada upaya mengakumulasikan uang jemaah, tapi memberikan kebermanfaatan tinggi untuk jemaah. Jadi uang jemaah itu jangan diakumulasikan, tapi yang terpenting adalah bagaimana uang jemaah itu terakumulasikan untuk kepentingan mereka lebih besar. Jadi
2: dan pendengar, dapat kami informasikan juga sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembicaraan lanjutan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Garuda Indonesia untuk masing-masing diwakili oleh Pak Wakil Menteri dan pejabat

0: Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selain informasi dari Tanah Suci, kami juga akan menghadirkan dari berbagai wilayah di tanah air. Penyelenggaraan ibadah haji dari Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 sudah dipulangkan ke Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu, tingkat kepulangan jemaah juga sudah mencapai 99,83%, sementara jemaah yang turut mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Selain dari Medan, ada juga informasi dari satu kloter jemaah haji Jawa Barat yang saat ini telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, yaitu kloter 23 asal jamaah dari Kabupaten Bogor. Dani Sumpena melaporkan selengkapnya. Dani?
2: Ya. Mendengar menjelang 5 hari berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi, seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi diharapkan tetap menjaga semangat kerja, kekompakan dan keterpaduan hingga masa tugas pelayanan kepulangan jemaah haji tanggal 30 Juni mendatang. Harapan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, di sela proses kepulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi. Menurut Boy, para petugas di Debarkasi Jakarta Bekasi harus tetap menjaga treatment kinerja yang sejak awal diterapkan.
3: Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para jemaah, kemudian juga harus banyak senyum, ramah, kemudian juga bisa memprioritaskan untuk para lansia, disabilitas, dan juga jemaah haji perempuan. Dan kami juga...
2: Sementara itu, pendengar, hari ini kloter 23 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saat lagi akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dengan demikian, hingga hari ini, Debarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 5 kloter lagi yang akan ditunggu kepulangannya hingga tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita menuju ke wilayah Debarkasi Medan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana penutupan setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Raihan Putri berikut ini.
4: Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji Debarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
5: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada. Jadi semua terharu bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya, kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
6: Ibadah haji boleh selesai jika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh

0: Karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Gempa ganda yang menimpa Venezuela Kamis 25 Juni 2016 tercatat sebagai yang terbesar yang pernah melanda negara tersebut. Gempa ini disebut menjadi gempa terkuat dalam 125 tahun terakhir di negara Amerika Selatan tersebut. Hingga kini, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengungkapkan ada 32 orang meninggal dunia dan sekitar 700 lainnya mengalami luka-luka akibat gempa bumi besar yang mengguncang negara tersebut. Sementara dari dunia olahraga, Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tempat di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tim Samurai Biru Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah bermain imbang satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat pagi tadi. Jepang sempat unggul pada menit ke-56 melalui penyelesaian Daisen Maeda yang memanfaatkan umpan Ritsu Doan. Swedia kemudian menyamakan kedudukan 6 menit berselang lewat tendangan kaki kiri Antoni Elanga. Hasil imbang tersebut sudah cukup mengantar Jepang lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup F. Usai pertandingan, pencetak gol Jepang Daisen Maeda mengaku meski gagal meraih kemenangan, timnya tetap senang dapat lolos ke babak berikutnya.
2: Kami tentu ingin meraih kemenangan. Meski demikian, kami berhasil lolos ke babak berikutnya, jadi tentu kami tetap bersyukur dengan hasil imbang ini. Saat mencetak gol, saya hanya berusaha fokus menyambut umpan itu. Syukurlah, saya bisa mengeksekusinya dengan baik dan bola akhirnya masuk ke gawang.
1: Di sisi lain, Swedia gagal memanfaatkan dominasi pada akhir pertandingan untuk membalikkan keadaan. Mereka terus menekan pertahanan Jepang, namun hanya mampu mencetak satu gol penyeimbang lewat tendangan Antoni Elanga. Usai pertandingan, Elanga mengaku akan tetap fokus sembari menanti hasil kelolosan ke babak 32 besar.
2: Kami terus mendorong satu sama lain karena merasa masih bisa mengejar hasil yang lebih baik. Saya senang bisa mencetak gol dan membantu tim tetap bertahan dalam pertandingan. Kami terus berjuang sampai akhir. Memang kami belum pasti lolos, tapi kami akan tetap fokus menunggu hasil lainnya.
1: Dengan hasil ini, Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 5 poin. Mereka mendampingi Belanda yang lolos sebagai juara grup usai mengalahkan Tunisia 3-1 pagi tadi. Sementara itu, Swedia masih harus menunggu hasil pertandingan lainnya untuk melaju ke fase selanjutnya melalui jalur peringkat 3 terbaik. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi Piala Dunia tadi mengakhiri warta berita, namun kami masih akan menghadirkan sejumlah perbincangan sesaat lagi, termasuk euforia Piala Dunia 2026. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.
5: Baik, Mitra Buana kembali lagi Simfoni Kenangan sampai di jam 2 siang nanti. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana. Selamat siang untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Lagu yang di request, yang kusayang Padi Berdusta sudah Iva putar. Siang juga untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Dari Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi, Kak Iva, iya adik, lagunya Terlalu Cinta. Di play ya. Salamnya buat Mbak Nana, sama Mbak Ros, Mbak Putri, sama Mbak Larasati dan juga semuanya. Aja deh, oh iya. Iya deh, tanpa terkecuali. Mau on air dari tadi antrinya, ya ampun banyak banget berdesak-desakan. Iya, mohon maaf ya. Tapi ini sudah bisa masuk di WhatsApp aja. Teleponnya mungkin bisa dicoba. Mas Andri Setiawan, terima kasih. Lagunya coba Iva hantrika di sini dengan senang hati kalau ada waktu Iva puter. Pak Mulya ada di Mojosongo. Yang di request ada If Ever You In My Arm Again dari Baby Brazen. Turun untuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu. Baik, sudah Iva persiapan lagunya. Habis ini bisa didengarkan juga doa terbaik akan panjenengan sekeluarga tercinta Mbak Iva. Sama-sama. Terima kasih doa terbaik juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Mas Bagas Kliwir yang ada di Timur Selo, selamat siang. Sambil beraktivitas siang ataukah beristirahat, semoga bisa menikmati Simfoni Kenangan dengan menyenangkan. Mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion boleh. Nothing Gonna Change My Love For You yang di request. Kemudian ada Bunda Suradi, ya terima kasih Mbak Putri. Makasih Mbak Eva udah diputri lagunya Love Love Love Love Love. Ya, love-nya panjang. Love panjang juga untuk Mbak Putri yang ada di Teguan yang tidak bisa tidur siang hari ini karena Iva ganggu dengan lagu-lagu favoritnya. Ada Pak Joko yang ada di Ampel, Boyolali, The Land of Jovaman. Selamat siang Mbak Iva, kalau masih ada waktu tolong diputerin Arti Kehidupan dari Dul Sumbang. Salamnya semoga Mbak Iva sekeluarga selalu sehat, amin. Juga pendengar semuanya tanpa terkecuali, terima kasih kembali Pak Joko yang ada di Ampel, Boyolali. Salam untuk keluarga juga, sehat, bahagia selalu. Ketemu dengan Baby Brazen yang disuka sama Pak Mul yang ada di Mojosongo. Boleh didengarkan siang ini di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM. Sampai di jam 2, masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana.

Satu koleksi dari Baby Brazen. Mitra Buana, sudahkah Mitra Buana makan siang hari ini? Jangan lewatkan makan siang ya Mitra Buana. Kenapa? Karena salah satu hal terpenting yang sebaiknya Mitra Buana lakukan di saat jam istirahat seperti ini adalah makan siang. Pekerjaan yang menumpuk atau ketika tenggang waktu yang mengejar seringkali membuat Mitra Buana melewatkan makan siang. Padahal Mitra Buana manfaatnya cukup besar untuk tubuh, salah satunya yaitu untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Karena apa? Karena saat makan siang, otak kita kembali melakukan relaksasi sejenak dari aktivitas seharian dari pagi. Sebuah studi dari University of Toronto menemukan bahwa melewatkan istirahat makan siang ini dapat membuat seseorang menjadi kurang termotivasi dan kurang produktif. Karena energi lebih terkuras untuk berpikir saat digunakan bekerja. Nah, setelah melewatkan makan siang tanpa disadari, kerja seseorang akan lebih lamban Mitra Buana. Untuk itu, mulai sekarang coba luangkan waktu untuk makan siang, sesibuk apapun. Dan hal lain yang perlu juga mendapat perhatian adalah jenis asupan makanan yang dikonsumsi saat makan siang. Tidak hanya kenyang, hindari porsi yang berlebihan juga, karena ini juga tidak bagus untuk daya pikir Mitra Buana. Konsumsi berpatokan pada piramida makanan atau yang dikenal dengan tumpeng gizi seimbang, sehingga asupannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, Mitra Buana yang belum makan siang boleh makan siang dulu Mitra Buana ya, biar lebih rileks, biar lebih fit lagi, gak cuma tubuh tapi juga otak kita. Setelah tadi disuka sama Pak Mul yang ada di Mojosongo, ketemu dengan Bunda Suradi yang pengen dengar lagu dari Maya Romantin. Hatiku Masih Rindu di menit ke 45 dari jam 1 siang. Dan kita masih bersama-sama di Simfoni Kenangan sampai jam 2 siang nanti.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

satu koleksi dari Dul Sumbang dengan Arti Kehidupan. Dan selamat siang mamanya Aswa. Oh iya, matur thank you Mbak Eva lagunya, saya selalu amin. Pak Joko yang di Ampel, Arti Kehidupan yang di request dari Dul Sumbang. Mas Andri Setiawan, Terlalu Cinta dari Eta, sudah Eva persiapkan. Bunda Surati, terima kasih kembali. Mbak Putri, selamat tidur siang. Mas Brahma Kumbaran, nah ini yang tadi belum ketemu lagunya, dari Celine Dion yang di request, boleh?

Selamat siang Mas Satrio Madang Bendino. Iya, kalau nggak madang nanti lapar ya. Iya. Sambil beristirahat siang, sambil menikmati lagu dari Celine Dion yang di request, dan juga selamat siang untuk yang ada di sini Mbak Ani Gemoy ya. Terima kasih kembali. Sudah Eva putar lagunya. Dan Mitra Buana sepertinya kita harus berpisah sampai di sini dari Simfoni Kenangan hari ini. Di hari Jumat, tanggal yang cantik kata orang. Secantik bunda-bunda yang ada di sini 26 bulan 6 tahun 2026. Saya Ivana mohon pamit di jam 2 kita mendengarkan informasi terkini di Berita Indonesia Live. Dan nanti di jam 3 sore kita ketemu lagi di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas Mitra Buana yang beraktivitas siang, yang sudah beristirahat, sambil beristirahat semoga selalu menyenangkan bersama Buana Asri FM. Jangan lupa Mitra Buana, kesederhanaan seringkali menyimpan keanggunan yang tak tergantikan. Wassalamualaikum, yuk gerang.

Pratama dari Radio Host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dan Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Douglas Prastia dari suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan yang akan berbagi kabar sosialisasi sadar wisata di MAPI. PLT Asisten 1 Seda MAPI ajak masyarakat kelola potensi wisata secara optimal.
1: Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan sosialisasi sadar wisata Kabupaten MAPI yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bapak PKP, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai kampung di Kabupaten MAPI dan merupakan para pengelola maupun pelaku wisata. Acara tersebut dibuka oleh PLT Asisten 1 Seda MAPI Umbu Sugara yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, DRH Umbu Sugara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memilih Kabupaten MAPI sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi sadar wisata. Menurutnya, kehadiran tim dari provinsi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata. Hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Bapak Ibu dari Provinsi Papua Selatan hadir di Kabupaten MAPI. Mari kita sambut dengan tangan terbuka dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai selesai agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di daerah kita, ujarnya. Ia berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat sehingga mampu mengembangkan usaha di sektor pariwisata yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Umbu Sugara menegaskan bahwa Kabupaten MAPI memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik wisata alam maupun wisata budaya. Keindahan alam yang masih asri, kekayaan seni tradisional, ukiran khas, serta berbagai kearifan lokal merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Potensi wisata Kabupaten MAPI tidak perlu dilagukan lagi. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa kepada kita. Tugas kita adalah mengelola potensi tersebut dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk kembali melihat berbagai lokasi wisata yang ada di sekitar Kota Kepi seperti kawasan wisata di Kampung Soba, kawasan Jalan Bandara, serta sejumlah lokasi wisata lainnya. Menurutnya, apabila masih terdapat kendala-kendala pengelolaannya, maka harus dicarikan solusinya bersama agar ke depan destinasi wisata tersebut dapat berkembang dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten MAPI, Umbu Sugara juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan sosialisasi sadar wisata ini, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kelestarian destinasi wisata, sehingga Kabupaten MAPI mampu menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Papua Selatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada rekan Julia Prabowo yang akan berbagi kabar program Destana, upaya minimalisir resiko bencana di Kabupaten Malang.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia memasuki masa pergantian musim dan ancaman perubahan iklim. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, Purwoto Esos MSI, menghimbau masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak angin kencang seperti pohon tumbang. Masyarakat juga diajak untuk aktif melakukan langkah preventif seperti kerja bakti membersihkan membersihkan saluran air guna mencegah banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Itulah sebabnya BPBD Kabupaten Malang serius dengan program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan dari dampak buruk bencana serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk kelompok rentan dalam mengelola sumber daya demi meminimalisasi risiko. Kepada masyarakat, Proto juga meminta agar setiap kejadian bencana atau situasi menonjol segera dilaporkan pada kesempatan pertama kepada pihak camat atau Forkopimcam serta BPBD Kabupaten Malang agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Program Destana ini akan terus disosialisasikan pada masyarakat hingga menyeluruh di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kancuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Bahaya Napsa. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
6: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
7: Selamat siang Mas Ram People, kembali lagi dengan Suci Avandi. Wah, kayaknya agak asing suara ini ya, namun kembali lagi suara ini. Oke, pada siang hari ini Mas Ram People, saya Suci Avandi di program Inspirasi Kita, di mana ada hal spesial yang bakalan Suci bawakan pada kesempatan kali ini Mas Ram People.

0: terkait tentang kemarin-kemarin mungkin dapat pengalaman-pengalaman tentang nabza ya Pak Agung ya. Nabza itu sepertinya bukan lagi hal yang tabu di masyarakat kita ya Pak ya.
1: Iya. Nabza itu sekarang lagi merabak mulai dari anak sekolah, mahasiswa dan juga apa itu? Juga profesor. Dan masyarakat kecil, kaya, semua diserang semua pakai
0: banyak yang pakai nafsa. Ya. Nah, untuk itulah pada hari ini kita bakalan ngebahas tuntas tentang nabza ini ya Pak Agung ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agung ya, kita ngobrolin awal-awalnya dulu nih ya. Mungkin di antara kita nih bingung Pak Agung ya. Nabza itu singkatannya opo toh? Mungkin boleh dijelasin Pak Agung.
1: Sebelumnya kenapa kok dikatakan nafsa itu bahaya? Dan apa arti nafsa itu sendiri? Jadi kita harus tahu dulu apa pengertian itu nafsa. Ya, nafsa itu yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Jadi nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nah, narkotika sendiri itu adalah obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Jadi menyebabkan kecanduan. Dan sedangkan psikotropika, zat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan pola pikir, ilusi, perubahan perasaan, tiba-tiba perasaan emosi tiba-tiba menurun. Dan itu juga mengakibatkan kecanduan juga. Dan yang ketiga, bahan adiktif. Bahan adiktif juga berpengaruh psikoaktif. Dan itu di luar psikotropika dan narkotika. Jadi tidak terlalu apa itu? Tidak seperti kayak psikotropika sama narkotika, cuma sama-sama kecanduan.
0: Nah, kalau dari sudut pandang tenaga kesehatan nih Pak Agung ya, seberapa serius sih masalah penyalahgunaan nabza ini saat ini di Indonesia?
1: Sangat serius banget Mbak, soalnya apa? Sekarang ini sudah merabak sampai ke anak sekolah. Terutama itu anak sekolah yang perlu kita waspadai dan juga kita jaga. Selama ini kita dari Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan, kita tidak henti-hentinya untuk penyuluhan ke sekolahan. Dan itu setiap bulan kita melaksanakan itu. Dan jika kita juga menerima di setiap Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan untuk apa itu? Bisa konsultasi, bisa untuk pemeriksaan screening, bisa untuk menindaklanjuti apa yang terjadi yang sudah terkena apa itu? Nafsa yang ada di wilayah Puskesmas masing-masing di Kabupaten Pasuruan.
0: Dan itu hampir setiap bulan ya pasti
1: setiap
0: ada.
1: Bulan kita melaksanakan itu.
0: Iya. Kalau boleh tahu Pak ya, ini kita ngobrolin dari dampak kesehatannya nih. Apa dampak yang paling sering terjadi pada tubuh seseorang yang menggunakan nafsa? Mungkin Pak Agung banyak nih pengalamannya ketemu orang-orang kayak gini. Boleh diceritain mungkin Pak?
1: Iya. Dampaknya banyak kalau di wilayah kebanyakan sih ini ya. Ini mengarah ke jiwa. Mengarah ke jiwa. Jadi kita itu di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak remaja dan orang dewasa itu pakai narkoba, itu banyak mengena secara pusat dan itu dia pulang-pulang itu sudah enggak ingat.
0: Halusinasinya
1: muncul. Terus pokoknya mengarah ke jiwa dan halusinasi, depresi itu muncul semuanya. Nah, makanya kita itu enggak selain mengarah ke jantung, ke jantung, ke tubuh yang lain, tapi ini paling resikonya ini ke saraf pusat, jadi ke halusinasi, depresi. Itu yang kita khawatirkan sampai sekarang dan itu sudah terjadi.
0: Nah, biasanya mereka kayak gini nih ke Puskesmas dulu atau mereka datang ke Puskesmas dalam keadaan sudah telat, Pak?
1: Iya. Rata-rata datang dengan keadaan sudah telat. Dan kita akhirnya kita screening, kita tangani dan kita kerjasama dengan rumah sakit dengan penanganan mengarah ke jiwanya itu.
0: Nah, ini Pak, tadi kita ngobrolin nih, ternyata remaja kita nih banyak banget ya yang sudah terpengaruh sama lingkungan. Apa yang bisa dilakukan remaja Pak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang negatif, terlebih ketika ada banyak sekali orang yang mengajak untuk mengonsumsi nafsa? Kalau menurut Pak Agung bagaimana Pak?
1: Kalau untuk remaja, terutama untuk anak sekolah, itu ya kalau pulang dari sekolah, segera pulang. Terus kalau ada apa-apa, jangan lupa ke sekolah yang ke bu guru atau ke orang tua paling utama. Terus orang tua wajib untuk mengetahui anaknya pulang jam berapa. Dan itu wajib. Nanti kalau enggak tahu pulang jam berapa, akhirnya bermain-bermain pasti itu ada.

0: Terus untuk remajanya, untuk anak sekolah itu harus berani bilang tidak dan harus berani menolak yang namanya narkoba.
1: Gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Agung. Tadi pesannya banyak sekali bagi kita semuanya, terlebih bagi saya nih, banyak sekali oase-oase baru yang pastinya saya mulai terbuka. Oh, ini ya ternyata ciri-ciri dan lainnya pengguna narkoba, dan kita perlu membentengi diri kita sendiri ya Pak Surman People, agar kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita terhindar dari narkoba. Dari sini sudah jelas ya Pak Surman People, bahwasanya Pak Surman People mungkin keluarganya atau tetangganya atau siapapun di sekitarnya yang pengen sembuh, pengen terbebas dari narkoba ini, silakan bisa konsultasi sama puskesmas terdekat, nanti ke
0: pemegang program
1: narkoba di sana, yeah, akan diarahkan nanti, yeah, gimananya. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi itu bisa mempermudah kita dan bisa menjadi hal yang baru atau menjadi petunjuk untuk Pak Surman People yang ada di rumah sana. Dan kami berdua juga pamit undur diri, Pak Surman People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah dari Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Langsung saja ke informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Sidik yang akan berbagi kabar ngopi bareng KPPI. Wakil Wali Kota menyatakan, perempuan jangan jadi pelengkap, berani berorganisasi dan terjun di kancah politik.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, peran perempuan dalam kancah politik dan pengambilan kebijakan strategis menjadi sorotan utama dalam kegiatan ngopi alias ngobrol perempuan politik inspiratif yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kota Tegal di ruang paripurna DPRD Kota Tegal. Wakil Wali Kota Tegal yang juga menjabat sebagai Ketua KPPI Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, tampil tegas menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan harus berani memegang kendali kepemimpinan. Dalam forum tersebut, Tazkiyatul menekankan pentingnya keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di berbagai lini pemerintahan. Ia menargetkan ambisi besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat parlemen daerah pada periode mendatang. Lebih lanjut, Tazkiyatul menaruh perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak di Kota Tegal. Sebagai langkah konkret, ia mendorong pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang kuat bagi warga. Hal ini dilatar belakangi oleh data kasus kekerasan yang meskipun mengalami tren penurunan, namun masih menyisakan catatan krisis terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Tazkiyatul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Ia secara khusus mengingatkan bahwa praktik mediasi untuk kasus kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kegiatan yang juga dihadiri oleh tokoh perempuan Jawa Tengah Sri Hartini dan Ina Hadianala ini turut menguatkan narasi bahwa perempuan berdaya adalah kunci kesejahteraan bangsa melalui kepemimpinan yang tangguh dan keberanian dalam mendorong kebijakan yang adil. Tazkiyatul berharap perempuan di Kota Tegal mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sri Hartini menambahkan dimensi baru dalam diskusi tersebut dengan mengangkat isu ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan penjaga masa depan bangsa. Ia optimis melalui sinergi multi pihak, Jawa Tengah mampu menjadi lambung pangan nasional yang tangguh. Senada dengan hal tersebut, Ina Hadianala memberikan pernyataan keras terkait darurat kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pendidikan dan juga pesantren. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran dan normalisasi terhadap kasus tersebut harus dihentikan. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada laporan tentang Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selengkapnya bersama rekan Henti Ludiana.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program Talkshow Interaktif pada Jumat 26 Juni tadi pagi dengan mengangkat tema Menaklukkan Tantangan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ngawi, Amar Budi Setio, statistisi ahli muda, dan Yevin Amandri Medika, statistisi ahli muda. Dalam dialog dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk yang memanfaatkan platform digital. Ambar Budi Setio, statistisi ahli muda, mengatakan pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Selain itu, petugas sensus juga harus menghadapi beragam kondisi geografis, karakteristik usaha yang berbeda-beda, serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan program pemerintah, serta pemetaan potensi ekonomi daerah secara lebih tepat sasaran. Ambar dan Yevin mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ngawi untuk menerima petugas sensus yang datang dengan identitas resmi BPS, serta memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar LPPL se-Indonesia, kami akan segera kembali untuk sesi yang ketiga.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
6: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
7: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
5: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Mendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Sudah siap di sesi ketiga, Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Beilaf yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar LPPL Indonesia, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Din Samsudin mendorong digelarnya dialog antar organisasi masyarakat atau ormas Islam guna memberikan masukan dan mengawal jalannya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Din, dialog tersebut penting agar roda pemerintahan berjalan secara terukur dan responsif terhadap berbagai persoalan bangsa. Ia mengatakan gagasan itu sejalan dengan langkah Presiden pertama RI Soekarno yang pernah memprakarsai dialog organisasi-organisasi Islam untuk membahas kondisi kebangsaan. Hal ini dikatakan Din dalam acara Haul ke-56 Bung Karno di Jakarta pada minggu lalu. Din meminta organisasi sayap Islam PD Perjuangan itu menjadi motor penggerak dialog dengan mengundang berbagai ormas Islam serta memfasilitasi pertemuan untuk membahas kondisi Indonesia pada saat ini. Ia menilai Bung Karno merupakan tokoh pemersatu yang mampu mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Menurutnya, Bung Karno juga dikenal mampu untuk mengintegrasikan kawasan kebangsaan, keagamaan, menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lintas mazhab, serta konsisten mengusung konsep Trisakti. Laporan khusus redaksi Angga Sianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Informasi terakhir, kita bergeser ke Gema Randika FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada informasi tentang PKM Muba Raih Terbaik 1, Program Prioritas Kepala Daerah Tingkat Sumsel. Selengkapnya bersama rekan Elisa Anwiana.
9: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program unggulan daerah dalam ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih predikat Kabupaten Terbaik 1 Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program keluarga maju, capaian ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Musi Banyuasin dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Toha Tohed menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri. Mekanisme penyaluran PKM melalui tahapan perencanaan yang matang di mana data warga calon penerima dilakukan pengecekan DTSN yang merupakan kategori desil 1 hingga 5 lalu diinput ke sistem informasi pemerintah.
2: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Surapasuran Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live untuk hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu.

Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore Mitra Buana. Assalamualaikum, berjumpa di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Apa kabar Mitra Buana? Semoga kabar baik dan akan semakin baik bersama Barindo. Karena apa? Karena teman-teman favorit Mitra Buana bakal Iva putarkan dari saat sekarang sampai di jam 5 sore nanti. Baik, bisa Mitra Buana request melalui line telepon kami di 890799 atau di WhatsApp Buana Sri di 082-133-950-947. Yang ada di telepon coba Ivo buka. Barindo, selamat sore Buana Asri.
1: Sore Buana Asri, Barindo. The land of Java Man.
0: The land of Java Man. Betul sekali Bunda Natali.
1: Iya Mbak.
0: Oh buka.
1: Keselak itu.
0: Oh, keselak. Kirain keselak mic. Lah mic-nya di sini kok yang keselak di sana.
1: Lu play sendiri tuh, Mbak. Kadang kalau ngomongan gitu.
0: Ya. Gimana kok, pengen denger lagu apa ini?
1: Kok apa itu? Lagu pembukanya kok lama.
0: Oh, ini iya, apa ini tadi pembuka, terus pembuka lagi gitu.
1: Oh, gitu.
0: Heeh.
1: Aku tolong di play.
0: Apa?
1: Cinta Luar Biasa ya, Kak?
0: Cinta Luar Biasa dari NMES ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Si Black Sweet jadi ke situ.
0: Black Sweet? Emang mau ke sini? Belum nih?
1: Oh, berarti gak jadi.
0: Oh, gak jadi. Lagi senam mungkin?
1: Iya, mungkin. Kalau tadi, aku set HP-nya Mbak Eva belum dibuka ya?
0: Oh, iya, nggak buka HP Bun, bukanya HP online.
1: Nggak apa-apa.
0: Maaf. Nanti segera saya buka ya.
1: Nggak apa-apa. Lagunya itu.
0: Ya.
1: Nanti sampai jam berapa?
0: Jam 8.
1: Jam 8. Ya nggak apa-apa, yang penting walaupun sampai jam 8 tapi ada temennya gitu.
0: Yes.
1: Yang di situ kalau teman dari rumah kan Mbak
0: banyak. Iya. Yang di sini buat sendiri gimana?
1: Ini sendiri.
0: Sendiri kalau jam segini Bun. Iya, ramenya tadi sampai 2:30 aja.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh, Jumat kok ya?
0: Iya, betul.
1: Agak gasi
0: betul, lebih pendek jam kerjanya.
1: Tetap semangat sih Mbak Eva.
0: Iya, semangat selalu Bun. Siap.
1: Damai sejahtera bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tercinta.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kita kan kalah urusan.
0: Amin lagi.
1: Ya, pokoknya yang baik-baik aja yang tambah ya.
0: Yes, Bunda juga yang baik-baik untuk Bunda Natali.
1: Iya. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Boleh.
1: Yang lagi sore hari ini. Bunda bersiram-siram apa itu?
0: Terus tanaman?
1: Nyapu halaman. Iya, tanaman.
0: Iya.
1: Kan ini sudah lama enggak hujan.
0: Enggak hujan. Iya, biar seger lagi ya.
1: Iya, setiap hari tak siram kok.
0: Iya,
1: kita kan juga perlu minum terus.
0: Nah, itu betul sekali.
1: Tanaman juga gitu juga.
0: Yes.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Boleh.
1: Semangat buat Mbak Eva.
0: Semangat selalu.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk gereng juga. Bunda Natali, terima kasih yang ada di Tangkil. Cinta Luar Biasa boleh. Sambil bersantai habis siram-siram bunga. Biar pada seger bunganya. Mbak Putri, sama sore. Assalamualaikum Mbak Ifa, waalaikumsalam. I Will Always Miss You lagunya. Tolong diputerin ya, siap dong. Untuk didengar sendiri aja, makasih Mbak Ifa. Iya, berarti nanti Ifa tutup telinga dulu ya. Pokoknya untuk Mbak Putri aja. Mbak Putri, terima kasih kembali. Dengan senang hati Pak Puter. Ditunggu Mbak Putri lagunya. Ifa terima telepon dulu. Barindu, Buana Asri.
1: The Land of Java Man. Sore Kak Ifa.
0: Sore, halo Kak Andri.
1: Halo, tadi aku ngantri on air dari jam 10 belum diangkat-angkat Kak Ifa.
0: Oh iya, ya ampun, butuh kesabaran ternyata Mas Andri Setiawan juaranya.
1: Oh ternyata butuh kesabaran, ya Allah ngantri sampai segitu banyaknya.
0: Sampai berjubel-jubel.
1: Kayak mau artis selebriti sini.
0: Iya, jadinya. Iya.
1: Lagunya No Mata, Jangan Bilang I Love You.
0: Jangan Bilang I Love You.
1: Iya.
0: Oh, lagi mana? Wong ya saya I love you kok enggak boleh.
1: Lu ntar kalau bilang I love you atau penyiarnya dimarahin enggak boleh.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Jangan bilang iya. I love you ya.
1: Iya, Numata yang nyanyi ya, Kak.
0: Numata, siap Kakak.
1: Tadi yang barusan owner siapa? Bunda Natali.
0: Ada Kak Natali, iya.
1: Oh, buat Bunda Natali sore Bunda. Sehat sama selalu pokoknya.
0: Yes.
1: Juga tinggi sangat tentunya. Juga buat Pak Ros, sudah naik belum tadi Kak?
0: Kak Ros belum.
1: Waduh, belum. Kemana ini seharian kok gak on air ini?
0: Ini sepertinya lagi kurang sehat ya Kak Ros ya? Cepat sehat.
1: Wah,
0: ya.
1: Wah, dari kemarin-kemarin, padahal udah
0: oh, begitu.
1: Dari kemarin-kemarin loh Kak.
0: Iya, semoga lebih fresh
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi emang belum waktunya sembuh
0: mungkin ya.
1: Ya udah buat Kak Ros, semoga cepat sembuh seperti
0: yes.
1: Dia kalah.
0: Amin.
1: Biar cepat aktivitas kayak biasa.
0: Yes.
1: Buat Mbak Nana, halo Mbak Nana, udah ikutan WA belum Kak tadi?
0: Nah, Mbak Nananya belum muncul Mbak
1: belum.
0: Nananya. Belum,
1: dari tadi udah aku desak terus pada request lagu Kak Eva.
0: Oh begitu ya, iya.
1: Iya, biar pada rame.
0: Yes,
1: Kak Eva.
0: Yes.
1: Pokoknya salam etes gue ya Kak Eva.
0: Etes gue, wes pokoknya.
1: Kalau Mbak Martini katanya punya rasa strawberry toh. Kalau sampai itu punya rasa es coklat.
0: Oh es coklat ternyata. Wah.
1: Gak pernah bikin bosen jadinya.
0: Oh begitu. Gak pernah bosen kalau es coklat ya. Ada
1: iya,
0: aja Mas Andri Setiawan.
1: Usaha tempe bengoknya sukses selalu pokoknya Kak Eva.
0: Iya amin.
1: Seharian tadi belum nongol loh ini Mbak Larasati.
0: Mbak Larasati, monggo nongol Mbak Larasati. Ada yang kangen loh.
1: Iya, Mbak Larasati ayo segera on air Mbak Larasati.
0: Iva tunggu juga.
1: Juga buat Mbak Putrinya sore juga. Mbak Kitsha, Mbak Kitsha Ningsi, Mbak Sartini, Bunda semuanya, mas-masnya, bapak-bapaknya, pokoknya semua super glowing-glowing Kak, termasuk
0: penyakit-penyakit
1: juga. Pokoknya buat Kak Iva, semangat selalu,
0: semangat.
1: Ini jaga segala rezekinya,
0: amin.
1: Makin samawa,
0: amin.
1: Makin anggun berkilau-kilau kelingnya sepanjang masa.
0: Iya, wes pokoknya Mas Andri Setiawan ini paling.
1: Lah, paling apa itu dijelasin?
0: Paling bisa bikin istilah.
1: Lah, aku sudah kesini kan dari Kak Iva.
0: Oh begitu, ternyata gurunya ya Kak.
1: Ini yang ngajar Kak Iva dulunya.
0: Ternyata gurunya kakak tua ya.
1: Wah, kok kakak tua gimana tau baru usia 20 loh.
0: Oh iya betul, saya ralat. Kakak muda.
1: Kak Iva, gini-gini aku juga Iva Ananda Loverman ya.
0: Oh iya, tas dulu tas.
1: Pokoknya kapan-kapan siapa tahu ntar bikin kaos Iva Ananda Loverman.
0: Wah iya, nanti di foto ya.
1: Biar seru ntar.
0: Iya, nanti ikutan.
1: Jadi ntar jagat per TikTok ntar seru kalau ada apa itu.
0: Ya, boleh-boleh Mas Andri Setiawan, idemu bagus sekali.
1: Siapa tahu ntar ada apa sterilisasi itu.
0: Oh iya, amin, amin.
1: Pokoknya buat semua pendengar Buan Asri, selamat, semangat, semoga tahu segala rezeki Indah.
0: Amin.
1: Gitu Kak, ya Kak Iva.
0: Yes.
1: Ini sambil nunggu persiapan bulan suro ntar gitu.
0: Oh begitu, ya semoga lancar ya.
1: Iya, selama satu bulan full Kak Iva di tempatku.
0: Luar biasa, pasti meriah sekali.
1: Keliling dari rumah ke rumah gitu.
0: Iya,
1: pokoknya baik. Gitu aja Kak Iva.
0: Baik.
1: Salam
0: etes kues.
1: Assalamualaikum yuk
0: kreng. Waalaikumsalam yuk kreng juga. Mas Andri Setiawan luar biasa. Apanya yang luar biasa? Semangatnya. Kalau ini cintanya yang mau diputar ya. Mas Andri Setiawan sehat selalu Mas Andri. Salam untuk yang di Mantingan Ngawi semuanya. Cinta luar biasa di request Bunda Natali. Di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: 3 jam saya temani Anda di zona. Suara Pasuruan via streaming di radio dan pasuruankap.go.id. Kalau Anda barusan dengerin intronya pasti langsung tahu ya sama lagunya. Nah,
1: jangan bilang I love you.

0: Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Selamat sore, Mbak Putri. I will always miss you. Siapa sih yang selalu dikangenin? Ih, Mbak Iva pengen tahu aja sih. Mbak Putri, selamat sore. Lagunya sudah Iva puter. Jadi teman bersantai sore hari ini. Senamnya lagi libur, iya. Cuma nanti habis maghrib ada acara rapat piknik bersama ibu-ibu Dawis. Luar biasa ya deh, mudah-mudahan menyenangkan ya. Pokoknya aku selalu merindukanmu. Makasih Mbak Iva udah diputri lagunya Love Love. Love Love juga Mbak Putri, sama-sama. Bunda Natali lagunya sudah Iva puter. Cintanya luar biasa, selalu ya Bunda ya. Mas Andri Setiawan, jangan bilang I love you. Iyalah, Iva juga gak bilang kok. Sudah Iva puteri numata ya Mas Andri. Baik. Yang ditelepon Mbak Rindu. Selamat sore. Selamat sore, suaranya lembut sekali.
1: Selamat sore Mbak Iva.
0: Sore juga. Kelihatan lampionnya betul?
1: Gimana Mbak?
0: Dari lampionkah ini?
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar?
1: Iya, baik.
0: Baik, seperti yang Iva lihat tadi ya. Ya, selalu cantik, sehat, bahagia.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Ngomong. Apa?
1: Pujian hati, Mbak.
0: Apa?
1: Pujian hati.
0: Pujian hati. Yang dari
1: Kangen Band.
0: Dari Kangen Band, boleh. Kangen Band ya.
1: Iya.
0: Baik, dengan senang hati Pak Puter. Mau dikirim?
1: Kirimnya buat Bunda Gayatri, Bunda Lasmiati,
0: baik,
1: Bunda Li, ada Bunda Yasma,
0: iya,
1: ada Bunda Nino, ada Mbak Anik Warna,
0: ya,
1: ada Mbak Putri, ada Mbak Nana,
0: ya,
1: ada Mbak WE, ada juga Mbak Rul,
0: ya,
1: ada Mas Andri Siawa,
0: baik,
1: ada Mas Is dan Mbak Yuli, ada juga Mas Yulisan Desmara, ada Mbak Yulisan Nisi,
0: baik,
1: ada juga ada Pak Kepi. Ada Pak Ju Selamat.
0: Baik.
1: Ada juga siapa yang dia Mbak?
0: Siapa lagi ya, yuk? Siapakah? Siapakah dia?
1: Ada ini Mbak, Mas AA. Ada Mas AA.
0: Oke.
1: Ada Mbak Strawberry itu siapa?
0: Mbak Strawberry, rasa strawberry. Mbak Martini.
1: Mbak Martini. Mbak Martini.
0: Baik.
1: Dan semuanya. Tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Dan juga buat Pak Mohol. Ya ada Cak Roto ya Mbak.
0: Gimana? Cak Roto juga, Pak Mohol juga.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Mbak Emo masih semangat tau.
0: Semangat selalu. Selalu semangat.
1: Sampai nanti.
0: Sampai nanti. Iya.
1: Makasih ya Mbak Iva.
0: Sama-sama Tante Ani Aswa. Waalaikumsalam.
1: Yuk
0: gereng juga. Boleh ditunggu. Pujaan hati. Kepujaan hati. Boleh, boleh. Yang sudah ngantri ini yang Iva puter suara. Suara hijau daun. Di request tadi sama Pak Mul yang ada di Mojosongo, saluran informasi terkini The Land of Java Men. Buana Barindo, suaraku, suaraku berharap dari hijau daun. Teruntuk Mbak Iva, siaran sampai pukul berapakah? Tak temani sampai purna. Insya Allah sampai jam 8 malam. Pak Mul yang ada di Mojosongo, terima kasih sekali. Jadi semangat deh ditemani Pak Mul dari Mojosongo. Sehat selalu ya Pak Mul ya, amin. Boleh ditunggu hijau daunnya. Ada Mbak Nana. Halo Mbak Nana, apa kabarnya? Menunya apa sore hari ini? Pakai helm kah masaknya? Seperti kemarin sama bundanya ya Mbak Nana ya. Assalamualaikum Mbak Iva, lama tak jumpa. Iya, semoga saya selalu bahagia, amin. Semangat, rezeki lancar, kerjaan lancar, amin lagi. Doa yang sama buat Mbak Nana. Mbak Iva, aku pengen lagunya Agnes Monica, Sebuah Rasa atau Usi, Kupilih Hatimu. Titip salam buat Bunda Rus, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Suradi, Mbak Putri, Mbak WR, Mas Is, Mbak Yuni, Mas Kis, Mas Andri Setiawan. Makasih jelangannya, Eyang Timbul, Bapak Eko dan semua pecinta Buana Asri, saya selalu. Makasih Mbak Iva, maaf bila ada salah kata, gak ada yang salah. Dari aku Nana Cantel, tak temani sambil jahit Mbak Iva. Makasih untuk doa dan semangatnya Mbak Iva, love, love, love, love, love. Love, love juga untuk Mbak Nana yang ada di Cantel. Boleh ditunggu lagunya, yang ditelepon Barindo, Buana Asri.
1: Selamat sore,
0: saluran informasi The Land of Java Man. Ternyata lagi batuk-batuk Kak Rusnya. Kak Rus ini?
1: Iya, betul
0: sekali. Belum sembuh.
1: 10 hari ini Mbak, enggak sembuh-sembuh.
0: Sudah berapa hari?
1: 10.
0: Belum ada 11 hari kan? Nanti 11 hari sembuh deh. Hari ke-11 bismillah sembuh. Ya. Biar pergi ya.
1: Bismillah sembuh nih, ketemu Mbak Iva gitu.
0: Nah, gitu. Penyakitnya ini.
1: Mbak Iva jadi tombo.
0: Jadi tombo batu. Amin. Amin. Ya, Iva doakan dari sini Kak Rus.
1: Gimana kabar Mbak Iva?
0: Alhamdulillah, berkah doa Kak Rus, Iva sehat bahagia.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Amin.
1: Tetap semangat.
0: Semangat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Gimana?
1: CEO-nya Buana Asri bukan?
0: Siapa?
1: Mbak Iva dong.
0: Oh bukan. Bukan, kualat mah.
1: Gak mau diaminin ya.
0: Nggak usah. Nanti gak ketemu sama Kak Rus lagi dong ya.
1: Iya. Nggak siaran lagi dong kan.
0: Yes.
1: Maaf Mbak Iva, baru gabung, pulang rewang.
0: Oh pulang rewang, duh ya, semoga bisa istirahat ya, biar cepet
1: iya,
0: sehat.
1: Pulang rewangnya tadi diponakan 100 hari ponakan.
0: Oh begitu, ya semoga lancar
1: Mbak
0: acaranya ya.
1: Mbak Iva, ini udah stay depan mesin jahit.
0: Oh sudah stay, ya tancap lagi ya, nah, sudah ditunggu iya. Tuh pelanggannya.
1: Belum mandi tapi yang belum sholat dulu.
0: Oh yes, sholat. Baiklah
1: Mbak Iva, yes. Ada apa denganmu, sudah diputer kah?
0: Enggak ada apa-apa itu. Enggak ada apa-apa. Ada apa denganmu, boleh.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Yes.
1: Sampai jam 8 nanti.
0: Iya insya Allah sampai jam 8.
1: Insyaallah, pokoknya buat Mbak Iva dulu salamnya. Tetap semangat selalu. Semoga enggak lekas ngantuk, enggak lekas capek.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Amin, siap.
1: Jumpa insyaallah, jumpa di Barindo ID lekas terus.
0: Yes. Iva tunggu.
1: Terus ada lagi Mbak Nana tumben.
0: Mbak Nana sudah muncul ini?
1: Iya, biasanya enggak tuh.
0: Biasanya enggak, tadi saya dikit-dikit dari sini.
1: Oh seperti itu.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, tetap semangat
0: kesolnya.
1: Ada Bunda Natali di Tangsi. Mainkah di studio sama Mbak Putri?
0: Mboten. Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada Bunda Natali.
1: Sendirian.
0: Iya, sendiri.
1: Sudah pulang yang lain.
0: Sudah.
1: Iya. Nanti malam juga habis Mbak Eva ketemu sama Mas Irfan yang gemoy.
0: Oh iya, sama Kak Irfan yang gemoy, betul.
1: Iya, nanti ditemenin anggurku.
0: Oh iya.
1: Nanti jam 9 aja kok, Mbak Eva.
0: Oh iya, boleh-boleh.
1: Terus lanjut lagi ada Bunda Bindi Bongo, Mbak Anik tiga-tiganya. Yang tadi Mbak Anik di Kampung Lampion ya?
0: Yes.
1: Terus ada lagi Mbak Putri, Mbak Gini, Bunda Ninu, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati Pak Rohman, Bunda Iki, Bunda Ngatmi, ada Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda In, Bunda Liz. Terus ada lagi Mbak WR, Mbak Hati, ada Kak Roto, ada lagi Mas Is, Mbak Yuninya,
0: baik.
1: Ada Mas Yuninya, Pak Jernino dibubukan, ada satu yang paling baik yang di Mantingan Ngawi, Mas Andri Setiawan, terima kasih support-supportnya ya.
0: Yes.
1: Ada yang Pono di Sambirejo, ada yang Sarbini, ada yang Timbul juga, ada Pak Joko Suprianto di Tanon, Pak Eko di Gundang, Pak Yon Pasti di Temulung, ada Mas Ili Anjasmara, ada lagi Mas Tony di Tanggerang, ada Mas Chris, ada Mas Brahma Kumbara. Terus ada lagi Mbak Lastri, terus ada lagi Mbak Kartini, Mas Aas, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Oh iya, Bapak Emita, sampai ketinggalan. Selamat sore, selamat istirahat. Yang sudah istirahat, kalau yang lagi mau aktivitas ya Kak Rus, monggo tak temenin.
0: Baiklah.
1: Kalau ada salah-salah kata, Kak Rus minta maaf ya Mbak.
0: Enggak ada yang salah Kak Rus,
1: Terus iya, yang selalu cantik cerita yang masih kecemungil, adik Nona Adelia bersama bundanya. Selamat sore.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Iva waktunya.
0: Sama-sama Kak Rus. Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng juga. Terima kasih untuk Kak Rus. Ditunggu temannya, ada apa denganmu? Boleh-boleh satu WhatsApp dulu Iva baca, habis itu nanti klik lagu ya. Salam kenal Mbak Iva, aku monitor terus kok Mbak, sambil bungkus tempe bengu ini Mbak. Gitu ya. Lagunya aku ngikut aja. Salam buat Mas Andri Setiawan, terima kasih doanya ya Mas. Matur suwun, Larasati dinggindingan. Oh iya Mbak Larasati, tempe bengunya pasti menyenangkan sekali. Selamat siang Mbak Larasati, semoga lancar, sukses terus ya. Tempe bengunya semakin laris, lebih semangat lagi. Bersama Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Pak Mul yang ada di Mojosongo, ini lagu yang di request.

0: kemana? Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Barindo, koleksi lagu berat Indonesia. Sebuah rasa Agnes Mo, selamat sore Mbak Nana. Yang ada di Cantel, lagunya sudah Eva puter. Selamat sore juga untuk Kak Rus, ada apa denganmu? Ini sudah siap klik, ntar ikutan nyanyi ya. Iya, batuknya biar cepat sehat. Besok sudah celing lagi suaranya. Begitu, yes. Selamat sore juga untuk yang ada di sini, oh Mbak Larasati ada di ngendingan tadi ya. Selamat sore Mas Andri Setiawan, makasih Mbak Eva udah di play lagunya. Aku minta ini sambil semangatin Mbak Nana biar lain kali mau on air. Oh gitu, iya. Mas Andri Setiawan, ini loh manjur loh. Tadi Mbak Nana sudah on air meskipun lewat WhatsApp ya. Selamat sore juga untuk Mbak Bu Sugi Humaira. Assalamualaikum Mbak Rindu. Waalaikumsalam. Mau request wajah-wajah kekasih dari Siti Nurhalisa. Ini dari Bu Sugi di Sine Sragen. Terima kasih. Kembali kasih Bu. Bu Sugi yang ada di sini. Bu Sugi Humaira. Boleh dengan senang hati antrikan di sini. Selamat sore. Lagi masih sibuk atau sudah santai-santai Bu Sugi? Kalau sudah bersantai, selamat bersantai ya. Yes. Terus ada di belakang Bu Sugi Humaira, Ifa buka lagi. Ada Nadia yang ada di Magru. Assalamualaikum Mbak Ifa. Waalaikumsalam. Selamat sore pendengar Radio Buana Asri FM. Mau request Armada yang tersayang. Kalau masih ada waktu di play ya Mbak Ifa. Dari Nadia di Magru. Terima kasih. Sehat selalu ya siar. Yuk gereng. Gereng juga terima kasih kembali Mbak Nadia yang ada di, untuk Nadia yang ada di Magru. Boleh coba Eva antrikan yang tersayang dari Armada. Dari Mbak Pertiwi, The Land of Java Man. Sama sore Mbak Eva. Minta lagu Baik-Baik Sayang. Dari Wali Band terkirim untuk semua monitor. Semoga terhibur yuk. Gereng, gereng juga Mbak Pertiwi, terima kasih. Boleh dengan senang hati Eva antrikan. Selamat beraktivitas sore Mbak Pertiwi kalau masih sibuk. Kalau sudah bersantai, selamat bersantai. Semoga lebih menyenangkan bersama Barindo. Ada Nona Adelia Boyolali. Assalamualaikum. Sore Mbak Eva, The Land of Java Man. Nona hadir. Kak Eva gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat bahagia. Evaluasi dari Hindia tolong diputer ya. Salam untuk semua Mitra Buana. Selamat ngapain aja. Untuk Kak Eva selamat bertugas, tersemangat. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk gereng. Terima kasih kembali untuk Nona Adelia. Ini buat Kak Rus yang lagi batuk-batuk 10 hari. Ntar 11 harinya sehat.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Wajah-wajah kekasih dari Siti Nurhalisa. Dan kita masih di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Masih Ivana dan menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Selamat sore untuk Bunda Sugi Humaira. Semua sudah disimak. Dan selamat sore Mitra Buana. Apakah ada yang banyak kerjaan tapi ngantuk? Tahukah Mitra Buana bahwa memang jam-jam sore itu jam rawan ngantuk. Nah, kalau kerjaan masih numpuk tapi badan sudah teriak minta rehat, tetapi kerjaan masih numpuk, gimana dong? Nah, tenang Mitra Buana, ada cara biar tetap on fire sampai selesai. Di antaranya adalah jalan sebentar biar badan fresh. Coba makan camilan sehat biar energi balik lagi. Terus coba ganti suasana kerja atau pindah meja atau ruangan. Ini juga bisa bikin gak ngantuk. Terus bisa putar lagu upbeat. Ini bisa bikin naikin mood Mitra Buana. Yang pasti semangat itu bisa diciptakan, bukan Mitra Buana tunggu. Bagaimana? Apakah pekerjaan Mitra Buana belum selesai? Tapi kenapa ngantuk sekali? Boleh dicoba ya. Tips tadi biar jadi semangat lagi. Mbak WR apa kabarnya? Semoga baik-baik yang ada di Hong Kong sana. Belum terdengar suaranya, yang ada di telepon ada siapakah? Barindo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Eva Hananda.
0: Selamat sore juga. Dari manakah?
1: Dari Mojowetan.
0: Dari Mojowetan. Apa kabar Mas Is?
1: Mbak lama gak coba gak tua.
0: Iya, Mas Is itu loh pada di Jawa-Jawa ya, gak lama gak keluar kemana.
1: Aku juga kadang masuk, teman Mbak Atu juga masuk ngobrol.
0: Oh begitu ya, iya deh. Baiklah.
1: Kalau pas dengar, ada sempat pasti telepon.
0: Oh begitu, ya betul.
1: Kita lagu masih sempat ya?
0: Lagunya sepertinya sudah habis deh. Waduh, coba ya, apa lagunya?
1: Lagunya kalau mau minta sih cinta berkasih, kalau ada, kalau nggak ada ya sudah.
0: Iya, sudah memfret. Iya, besok lagi ya? Bisa dong.
1: Salam buat monitor semuanya, salam buat terkecuali. Karena waktu kita mepet, buat istri tercinta, yang lagi maam.
0: Ini makan
1: kita ditungguin Mbak, macam apa atau enggak?
0: Iya kan biar sepiring berdua ya Mbak Yuni ya.
1: Lah yo makan kita ditungguin loh.
0: Enggak ditungguin, disuapin dong Mas Is.
1: Pokoknya kayak 30 tahun yang lalu.
0: Iya kayak Mimilan Mintuno ya.
1: Iya, buat Mbak BR yang di Hong Kong, buat Mbak Rus, Mbak Nana, dan mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Pokoknya buat Mbak Eva, salam sehat selalu.
0: Sehat juga untuk Mas Is dan Mbak Yuni.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk, gereng
0: juga. Mas Is dan Mbak Yuni selamat menikmati. Makan sepiring berdua. Lebih nikmat ya, kalau ditungguin kan Mbak Yuni. Iya dong. Apalagi sambil dengerin yang tersayang dari Armada. Untuk yang tersayang disuka sama siapakah Mbak Nadia?

Dan Mitra Buana, 5 menit menuju jam 5 sore. Kita akhiri Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih kebersamaannya. Jam 17 atau jam 5 pas nanti Mitra Buana bisa mendengarkan Seragen Dalam Berita. Setelah itu kita ketemu di Kalakus Plus. Kangen Lagu Kus Plus. Saya Ivana mohon pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum. Yuk kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Memasuki bulan Suro, masyarakat Dukuh Tambak, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, kembali menggelar Pasar Tambak, tradisi pasar Tiban yang hanya berlangsung sekali dalam setahun. Digelar pada Kamis malam 25 Juni 2026 atau malam Jumat Wage di minggu pertama bulan Suro. Tradisi ini kembali menjadi magnet ribuan warga yang datang untuk berburu berbagai peralatan tradisional sekaligus melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua TP PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Disporapar Sragen I Yusef Wahyudi yang memberikan apresiasi atas konsistensi masyarakat dalam menjaga tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Kabupaten Sragen. Rangkaian Pasar Tambak tahun ini juga dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit yang menjadi hiburan, sekaligus bagian dari pelestarian seni budaya Jawa. Pementasan menghadirkan Ki Bramana Isohana sebagai dalang dengan membawakan lakon Anoman Maneges. Pertunjukan tersebut diiringi alunan karawitan Sinularas Gong Sribit yang menghidupkan suasana malam hingga dini hari dan disaksikan antusias oleh masyarakat yang memadati area pasar. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan rasa syukur karena Pasar Tambak masih dapat diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Menurutnya, tradisi tersebut bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Bupati juga memanfaatkan momentum berkumpulnya masyarakat untuk mensosialisasikan sejumlah program pemerintah Kabupaten Sragen. Melalui Pasar Tambak, tradisi leluhur tidak hanya terus terjaga, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, penggerak ekonomi kerakyatan, serta sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai program pembangunan secara langsung kepada masyarakat.
2: Acara rutinan tahunan Pasar Tambak di bulan Suro ini, kita bisa menjalankannya, melaksanakannya secara rutin. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita semua, karena kita bisa kumpul sesarengan untuk refreshing, untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, terutama barang-barang kaitannya dengan rumah tangga.
1: Puluhan pedagang di Pasar Tambak sebagian besar merupakan warga Dukuh Tambak. Berbeda dengan pasar pada umumnya, Pasar Tambak memiliki ciri khas tersendiri. Selain hanya hadir satu kali dalam setahun, transaksi jual-beli di pasar ini dilakukan tanpa proses tawar-menawar. Harga yang ditetapkan pedagang langsung dibayar oleh pembeli sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berbagai barang kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan peternakan diperdagangkan di pasar tersebut. Sejumlah barang tradisional seperti cambuk dan pancang bambu untuk kebutuhan peternakan menjadi incaran para pembeli. Selain itu, tersedia pula mata cangkul, sabit, hingga aneka peralatan dapur dari anyaman bambu, seperti tenggok dan tumbu yang masih banyak digunakan masyarakat pedesaan.
3: Polsek Kedamung inisiasi program perosotan babin sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Program ini menjadi wadah penyelesaian masalah secara musyawarah dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan sinergi lintas unsur di tingkat kelurahan. Kapolsek Kedamung AKP Suyana SE menjelaskan, perosotan babin atau problem solving kemaslahatan bertujuan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat yang muncul di wilayah tugas masing-masing Babin Kamtibmas. Penyelesaian masalah dilakukan melalui forum yang digelar di rumah restorasi yang berada di masing-masing kelurahan. Dalam forum tersebut, berbagai pihak akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Proses mediasi melibatkan unsur tiga pilar, terdiri dari Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Lurah. Melalui program tersebut, diharapkan setiap permasalahan di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan mengedepankan semangat musyawarah. Selain menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, serta mampu memperkuat hubungan antara aparat dengan warga, sekaligus menumbuhkan budaya penyelesaian konflik secara damai.
4: Prosotan Babin, problem solving kemaslahatan.
5: Prosotan Babin ini programnya seperti apa, Pak?
4: Programnya ini problem solving, itu penyelesaian masalah yang terjadi di setiap wilayah yang diemban oleh seorang babin kan Tekmas. Itu kan satu desa satu babin. Nah itu setiap desa itu kan ada permasalahan. Nah di sana ada tiga pilar itu babinsa, babin kan Tekmas, dan kelurahan, kalurah. Itu tiga pilar. Kegiatannya sebenarnya sudah lama dilaksanakan tapi tidak diwadahi. Nah ini saya buatkan wadah prosotan Babin, problem solving kemaslahatan, karena di sana pasti akan terjadi musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kekeluargaan, tidak perlu masalah itu sampai ke polsek, apalagi sampai membawa orang yang bermasalah itu sampai ke penjara, sehingga cukup direstorasi justice di situ, di dalam rumah restorasi di kelurahan. Apabila tidak selesai di sana, baru dibawa ke polsek, kapolsek ambil peran. Nah, harapannya cukuplah sampai di polsek dan kalian hiduplah rukun kembali, memahami masalahnya, memahami dampaknya, kemudian mengerti maksud tujuannya, kemudian dia berpelukan dari dua belah pihak yang bermasalah ini, berpelukan, kemudian membangun kekeluargaan kembali di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ratusan warga memadati Taman Lapangan Plumbungan Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen pada Jumat 26 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan acara Gempita, Gerak Bersama Penuh Cita yang digelar oleh Kelurahan Plumbungan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Kegiatan berlangsung meriah dengan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua TPPKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen, Camat Karangmalang, Dani Wahyu Setiawan SSTPMH, Lurah Plumbungan, Laila Yunia Kartikawati SSTPMM, perangkat kelurahan, para ketua RT/RW, kader kesehatan, kader PKK, serta masyarakat dari berbagai wilayah. Lurah Plumbungan saat ditemui reporter Radio Buana Asri di sela-sela kegiatan mengatakan, tak hanya senam bersama, Gempita juga menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari basar UMKM, cek kesehatan gratis, fire prevention, dan sosialisasi snack rescue oleh Damkar Sragen, perpustakaan keliling, hingga hiburan musik dan pembagian door prize bagi peserta. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kehadiran stan-stan UMKM juga memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat serta menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Semangat bergerak bersama, hidup sehat, gemar membaca, dan mendukung produk lokal menjadi warna tersendiri dalam kemeriahan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 di Kelurahan Plumbungan Sragen.
6: Pagi hari ini adalah dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280 di tingkat Kelurahan Plumbungan. Kami mengadakan kegiatan Gempita, yaitu gerak bersama penuh cita yang biasanya mungkin hanya sekedar senam massal ya, tapi kita buat berbeda jadi senam massal, kemudian ada bazar UMKM supaya untuk meningkatkan perekonomian juga nggih warga kami. Kemudian ada juga kegiatan edukasi penanganan kebakaran, apalagi kemarin akhir-akhir ini banyak kejadian kebakaran nggih. Jadi supaya tidak hanya sekedar gerak sehat tapi juga dapat ilmu. Kemudian kita juga menyediakan cek kesehatan gratis yang didukung dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Kemudian untuk edukasinya penanganan kebakaran tadi didukung dari Damkar Kabupaten dan BPBD. Kemudian ada juga nanti edukasi terkait ular snake rescue. Jadi ketika ada ular masuk rumah itu supaya ibu-ibu nggak takut, nggak panik gitu ya. Dan juga kita ada perpustakaan keliling bekerjasama dengan Dinas Arpus Kabupaten Sragen. Tujuannya apa? Supaya kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk program literasi.
1: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen mengatakan Gempita, Gerak Bersama Penuh Cita yang diselenggarakan oleh Kelurahan Plumbungan merupakan bagian dari memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Bupati mengajak masyarakat untuk mendoakan Kabupaten Sragen tercinta ini dari waktu ke waktu terus tumbuh, terus berkembang, terus maju, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga semakin membaik. Jadi peringatan ini tidak sekedar memperingati jumlah tahun 280, tetapi juga bagian untuk memompa semangat kita untuk lebih giat, lebih kuat memajukan Kabupaten Sragen.
7: Gempita, Gerak Bersama Penuh Cita yang diselenggarakan oleh Kelurahan Plumbungan. Luar biasa meriah nggih Bapak Ibu sekalian. Ini kita bagian dari memperingati Hari Jadi Sragen yang ke-280. Kita doakan kabupaten kita tercinta ini dari waktu ke waktu terus tumbuh, terus berkembang, terus maju, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga semakin membaik. Jadi peringatan ini tidak sekedar memperingati jumlah tahun 280, tapi juga bagian untuk memompa semangat kita untuk lebih giat, lebih kuat, memajukan Kabupaten Sragen.
1: Ketua TP PKK Kabupaten Sragen sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas turut menyampaikan apresiasi kepada Kelurahan Plumbungan yang berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan tingkat Kabupaten Sragen tahun 2026. Pihaknya mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan budaya literasi dan memanfaatkan layanan perpustakaan keliling yang hadir dalam kegiatan tersebut.
8: Terkait literasi, pertama saya sampaikan selamat ya, Plumbungan juara 1 Lomba Perpustakaan Desa Sekabupaten Sragen. Jadi perpustakaannya sudah bagus, monggo untuk terus diramaikan. Ini penting sekali untuk masa depan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu kalau di rumah sering bilang ke putranya, ayo belajar le, ayo baca le. Tapi sudah nyontoni atau belum? Sudah memberi contoh atau belum? Padahal anak-anak itu sebaik-baik
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen akan meningkatkan pemerataan penerangan jalan dengan penambahan alokasi anggaran pemasangan lampu penerangan jalan umum PJU yang lebih besar pada tahun anggaran 2026-2027. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah ruas jalan yang masih minim penerangan, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ditambahkan, masih banyak ruas jalan yang gelap di Kabupaten Sragen. Kebutuhan penerangan jalan mencapai lebih dari 23 ribu titik. Sementara saat ini, baru terpasang 2.500 titik atau sekitar 10%. Sehingga masih diperlukan 90% pemasangan PJU di lebih dari 21 ribu titik pemasangan. Melalui peningkatan alokasi anggaran, diharapkan pemasangan PJU dapat dilakukan secara masif dan merata di berbagai wilayah.
9: Terkait dengan penerangan jalan, masih banyak ruas jalan yang gelap gulita. Kebutuhan penerangan jalan sebanyak lebih dari 23 ribu titik pemasangan lampu sekabupaten Sragen. Namun saat ini baru terpasang 2.500 titik atau 10% pemasangan lampu. Kita masih butuh 21 ribu lebih atau sekitar 90% titik pemasangan lampu. Mulai tahun ini dan tahun penganggaran ke depan akan dilakukan penganggaran pemasangan lampu secara lebih besar.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik Mitra Buana. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, assalamualaikum, apa kabarnya? Berjumpa lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Ada saya Ifah Ananda, menemani Mitra Buana sampai nanti di jam 7 malam. Ibu dan lagu yang masih samar-samar Mitra Buana dengarkan. Lagu pembuka yang Ifah tempatkan untuk mengawali perjumpaan kita di Kala Kus Plus. Yang ada di telepon coba Ifah buka. Kala Kus Plus, sore.
1: Jelen, Mbak.
0: Iya.
1: Jelen, Ucah Pamer.
0: Iya, betul. Gimana ya?
1: Naik dari stasiun Tugu, turun di stasiun Jatinegara.
0: Gimana?
1: Minta lagu Nusantara.
0: Nusantara berapa?
1: Nusantara. Ini ya, ano. Dan Nusantara 3 saja, Mbak.
0: 3, baik, boleh.
1: Kalau 5 kebanyakan.
0: Boleh.
1: Ya. Salam untuk semua saja tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu gospel yang dibadi oleh Mbak Ifah dengan teriring ucapan.
0: Bagaimana?
1: Itu lho, Mbak. Kurang lepak membeli tanah yang agak luas.
0: Yes.
1: Tanah luas itu akan ditanami kedondong.
0: Begitu.
1: Bergabung SBA, bikin hati jadi buat.
0: Ya.
1: Maka membuat cinta pada RPA semakin berbondong-bondong.
0: Iya, semakin berbondong-bondong, baik.
1: Kita banyaknya tambah berbondong-bondong itu.
0: Iya.
1: Itu loh, Mbak. Apa itu?
0: Masih?
1: Kalau ingin beli martabak, ya harus punya duit. Ya, selalu bergabung RPA, bikin hati senang. Akhirnya di dunia. Tidak segera pamit.
0: Jadi ya, panjang tidak umur ya.
1: Atau pergi ke tempat pada tanggal 5 bergabung SBA di dunia biar bertambah lama.
0: Baik, cakep.
1: Ya, demikian Mbak Ifah, selamat berjumpa.
0: Terima kasih. Yuk kereng kembali yang Bono yang ada di Samirjo, terima kasih. Boleh ditunggu lagunya. Sama sore Kak Ros yang ada di Kelego Boyolali. Hadir lagi Mbak Ifah sama sore jelang maghrib, betul. Tolong diputerin Rindu. Ya, untuk Mbak Ifah tetap semangat tugasnya. Nanti kalau pulang hati-hati. Sampai jumpa lagi, yuk greng-greng kembali. Bunga mawarnya cantik. Kayak namanya ya, Kak Ros. Bunga Ros. Ini Rindu yang versi Melayu atau yang versi prop kah?

Kak Ros, selamat sore ya. Selamat bersibuk-sibuk, sehat selalu. Besok sudah sembuh batuknya, amin. Bapak yang mintanya ada di Bumat Mati Masaran, lagunya pop Jawa, koyong ini rasa nih. Salam buat semua pecintaku plus tanpa terkecuali. Yuk greng, greng kembali. Boleh, ditunggu lagunya. Iva putarkan satu persatu. Apa kabar Pak RT Mimbo yang paling suka lagu Nusantara? Ini ada Nusantara 3 yang bakal keputar di request sama Yang Pono. Buat semuanya yang sudah menanti lagu-lagu Kus Plus, ini lagunya Iva puter dan kita akan bersama-sama sampai di jam 7 malam.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
5: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
2: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
4: Ono sayur, ono woh-wohan.
3: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
3: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
3: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Ugi Sumadyo.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Winasri FM.

0: the time has come.
1: Kalakus Plus masih terus menemani Mitra Buana. Sampai di jam 7 malam nanti, saya Ifah Ananda masih menemani Mitra Buana, menghadirkan teman-teman Mitra Kus Plus yang jadi favorit Mitra Buana, yang Mitra Buana request melalui telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082 1339509947. Baju merah disuka sama Mas Bagas Kliwir yang ada di Sepandan Timur Selo. Kaki Merbabu hadir lagunya Baju Merah. Salam yuk gereng pendengar baru Mbak. Oh iya, salam kenal ya Mas Bagas Kliwir yang ada di Kaki Merbabu. Dan kembali info buka 890799 Kalakus Plus malam Buana Asri.
2: Malam Buana Asri. Kalakus Plus.
1: Malam.
2: The Land of Java.
1: The Land of Java. Yeah. Dari manakah ini?
2: Dari mana ya?
1: Dari utara.
2: Ya kelang, sehari tiga kali deh.
1: Iya.
2: Apa mungkin anu? Gara-gara ini jamnya makan belum makan.
1: Begitu, sudah.
2: Sudah.
1: Ini gara-gara baru buka mikrofon jadinya masih loading. Iya deh, begitulah.
2: Ada teman nih, Mbak
1: Iva. Gimana?
2: Di situ udah ada teman nih.
1: Sudah ada Mas Ari, nanti sebentar lagi Mas Irfan.
2: Oh, nanti setelah Mbak Iva Mas Irfan.
1: Ada Kak Irfan, betul. Yes.
2: Sekarang ya, agak langsing ya. Udah.
1: Agak langsing ya?
2: Iya tuh nenek bunda.
1: Lihat.
2: Apa itu lihat itu udah berkurang loh itu.
1: Begitu.
2: Sampai.
1: Ayam tentrem itu berarti.
2: Iya. Kalau ketemu kan itu esnya dikurangin, saya kan.
1: Gitu. Es tehnya dikurangi, duh mana bisa bun, seger.
2: Memang mungkin pawaan gitu.
1: Betul, yes.
2: Oh iya, penting sehat.
1: Nah itu dia.
2: Ini betul. Ini apa yang baru apa ini ya?
1: Apa?
2: Kolam apakah? Susu ya Mbak ya?
1: Kolam susu? Boleh, mau dikirim?
2: Salamnya Bunda Ivanya.
1: Yes. Gitu. Terima kasih.
2: Bersemangat.
1: Selalu.
2: Jam segini stay ini karena enggak ada temen nih di rumah.
1: Oh begitu. Bapak. Tinggal sendirian.
2: Bapak Sari. Di Memes belum pulang.
1: Belum pulang. Mesti agak malam ya. Akhir bulan lagi ya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Pagi-pagi minta diantar katanya nanti pulangnya agak malam.
1: Yes, betul sekali.
2: Takutnya Mbak.
1: Iya.
2: Lagunya itu
1: boleh.
2: Lagunya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Yang lagi stay di Kalakus Plus malam hari ini.
1: Baik.
2: Buat Mbak Ipanya,
1: yes.
2: Ya omongannya nanti selalu.
1: Nah, gitu kan.
2: Buat Mbak Ipanya tetap semangat.
1: Selalu.
2: Nanti kuncinya hati-hati.
1: Siap Bunda Natali.
2: Keluarga menunggu di rumah.
1: Yes.
2: Selalu diberkati Tuhan dalam segala.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama buat Bunda Natali ya. Ya.
2: Yuk
1: greng juga. Terima kasih Bunda Natalia dari utara.
0: But now everything.
1: Boleh. Ditunggu lagunya Kolam Cucu. Ya, Kolam Susu. Lagu tahun 1973 itu. Mitra Buana usia berapa tahun 73? Ada yang belum lahir juga banyak ya. Selamat malam untuk Bunda Agun, apa kabar? Petang Mbak Iva, Ibu mau request lagu Jangan Berulang Lagi. Jangan ya dik ya, jangan. Salam buat dindaku Ibu Hatmini terkasih, juga buat Mbak Putri, Pak Pono, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Mbak Nana, Bunda Kini, Bunda Rohman. Makasih Mbak Ivaku sayang. Salam juga Pak untuk Pak Yon. Oh iya, Pak Yon pasti ngemolong ya. Baik Bunda Gunku sayang. Terima kasih juga. Jangan berulang lagi, siap. Dengan senang hati Eva Puter, boleh ditunggu. Sambil beristirahat malam hari ini. Bersantai-santai salam untuk Mbak Hera, Mbak Dewi, dan semuanya yang ada di situ ya Bunda Gun ya. Yes. Boleh ditunggu, di belakang Bunda Gun ada Larasati, ada di gendingan Mbak Larasati. Sama sore Mbak Eva, sama minta lagu Ojo Nelongso. Iya, enggak boleh ya. Harus bahagia. Salam buat semua penggemar Kalakuspa, selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Terima kasih Larasati di Ngemolong. Boleh Mbak Larasati. Ditunggu temannya. Ojo podo nelongso. Yang ada di telepon Kalakuspa Plus malam. The Land of Java Man.
2: Iya, malam Mbak Eva.
1: Malam juga dari Tangerang kah ini?
2: Iya Mbak, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, berkat doa Mas Roni. Mas Roni semoga juga selalu sehat ya.
2: Amin, terima kasih Mbak.
1: Yes.
2: Apa yang mau diputerin Mbak?
1: Yang mau diputerin ini ada Kolam Susu, kemudian Jangan Berulang Lagi, Ojo Nelongso. Mau yang mana? Apa milih sendiri?
2: Ojo Nelongso.
1: Ojo Nelongso boleh, disuka sama Mbak Larasati Gendingan.
2: Mbak Larasati jadi Mbak
1: Gendingan.
2: Gendingan.
1: Yes.
2: Salam kena.
1: Iya.
2: Ada Mbak Arus Boyolali. Ada Mbak Martin Solo. Ada Mbak Siti Bekerjo.
1: Iya.
2: Mbak Siti Bekerjo, Mbak Serin Habib itu. Ada Mbak Yang Pono sambil selamat malam juga.
1: Baik.
2: Mas Abi Penromo, Mas Tiar Njatan Karangannya. Terus buat itu Pak FNC Menji. Selamat malam juga. Terus ada Mbak Nih Mas Geru, Mbak Nih dari Kunan.
1: Iya.
2: Terus Bunda Nino, Bunda Yang Pono sama sini baru.
1: Baik.
2: Ada Mas Kisah Mas Kisah Mas Kisah Mas Mbak Iva.
1: Terima kasih.
2: Selamat hati-hati ya Mbak Iva.
1: Siap.
2: Ini ada temennya Mbak
1: Iva. Oh iya. Ada.
2: Oh iya. Terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama Mas Roni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk gereng. Gerengnya terputus. Selamat malam Mas Roni, sehat selalu. Mbak WR Dahlia ya ada di Hong Kong, sehat selalu. Mbak Martini Strawberry, apa kabarnya di Kau Etes Goes? Ibu Bunda Lis ya ada di Utara, selamat malam. Dan Pak Mursidinya, Mama Trika, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, apa kabar? Bunda Suradi. To make you happy semuanya. Selamat malam juga untuk Pak Yon Plastik yang ada di Ngemolong. Pak RT Mimbu tadi Nusantara sudah muncul. Semoga juga sudah sempat menikmati Pak Yang Pono, lagunya sudah Eva Puter. Pak De, Pak Sarbini yang ada di Plupoh, apa kabarnya? Semoga semakin sehat biar suaranya muncul kembali di sini. Yang ditelepon sabar, nanti Eva buka lagi. Kita berenang dulu di kolam susu buat Bunda Natalie.

0: kok parinilan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetho saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: 107.7 FM.
1: Kala Kusbelas masih Iva Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam nanti. Oh, Jono Longso disuka sama Mbak Lara Sati selamat malam yang ada di Gendingan. Malam Mbak Lara Sati sambil sibuk-sibuk dengan tempe benguknya kah? Kalau jam segini sudah selesai belum? Semoga semakin semangat dengan Ojo Nelongso-nya. Mas Roni katanya ngikut Mbak Lara Sati tadi Ojo Nelongso, sudah Eva putar. Kemudian ada Bunda Gun, jangan terulang lagi ya. Jangan. Sudah Eva putar Bunda Gun. Sambil bersantai saya selalu. Terima kasih yang cantik-cantiknya. Kemudian ada Bunda Natali malam yang lagi sendiri karena ayah saya lagi sare ya. Iya deh. Mudah-mudahan teman Kuspas bisa jadi teman di malam hari ini ya Bunda Natali ya. Sehat bahagia selalu, amin. Yang di telepon Iva buka lagi Kala Kuspas, Buana Asri.
2: Halo, selamat malam Mbak Eva, aku cantik, aku sayangku, nunggu sasaku.
1: Ternyata stroberiku masih atas kues. Ya toh. Gimana kabarnya?
2: Ya, wis.
1: Off. Jawa Meli, keren, tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak gitu ya. Kita dengarkan Kak Martini Strawberry. Gimana?
2: Aku

0: ya, mari-mari.
1: Mari-mari boleh. Mau kirim-kirim? Gimana?
0: Aku sukanya mari-mari berterus terang.
1: Oh, berterus terang. Iya, enggak boleh.
0: Iya, ya, jangan anu, jangan dusta ya.
1: Iya. Jangan ada jangan ada dusta di antara kita ya, Kak.
0: Iya
1: lah. Nah itu dengerin ini petuahnya Mbak Martini stroberi ini.
0: Iya.
1: Dong.

0: tròn.
1: Dạ. Yeah.
0: Dạ.
1: Gimana?
0: Gimana punya kabar? Ah, kabar Rifa baik, sehat, bahagia. Mbak Martini juga kan?
1: Iya, iyalah.
0: Masa iya dong ya? Hah, Mbak Martini.
1: Masa iya, iya dong
0: tuh
1: ya?
0: Tuh kan, benar. Ya, boleh.
1: Bunda saya tuh ada Bunda Miko. Ada Bunda Kun, selamat malam Bunda Kun. Ada Bunda Fatima. Ada Bunda Lasmi, nanti bersama Pak Rohman. Juga ada Bunda Ros, Bunda Ros. Sampai sembuh ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya
0: sukses banget. Ya, amin ya rabbal alamin.
1: Ya. Terus ada juga ada Bunda, Bunda Rindu, ada Bunda Liz. Selamat malam Bunda Liz.
0: Ya.
1: Ada Bunda, Bunda Yasman. Bunda Yasmin.
0: Iya.
1: Ada Bunda Surati. Ada Bunda Natali rasa lagi. Ada aku kan rasa dokteri.
0: Oh iya.
1: Ada Bunda Natali rasa lagi.
0: Oh begitu, ya ya ya.
1: Ada Mbak Eva itu rasa kelapa. Tapi papamu jawabnya rasa kelapa tua.
0: Yes.
1: Papamu satu manggil.
0: Iya.
1: Betul. Asyikkan ya Mbak ya.
0: Nah itu dia.
1: Mbak Weker. Bunda Kini sama Mbak Diananya.
0: Yes.
1: Diana, Diana, kekasihku, bila satu orang diomong.
0: Itu, ya, ya, ya, Cian. Atas kue.
1: Juga secara itu ya.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Sama Ki, sama Mas Ki, sama Mbak Yuninya. Ada Mas Andri Setiawan. Bunda Pati mata sih udah apa belum?
0: Nah, diulang nggak apa-apa lah.
1: Ya. Bunda Pati mah. Ada Bunda yang ada di karangannya juga. Ada Mama Aswa. Mbak Ani di Makarua, ada Mbak Ani di Tegos Jaya, Mbak Ani di Lamblang ya.
0: Betul.
1: Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbolnya ya. Pak Eko sudah masuk.
0: Pak Eko belum. Monggo Pak Eko ditunggu. Iya.
1: Sama itu loh, sama Mas Yuli Anjas.
0: Oh iya, Mas Yuli Anjasmara. Yes.
1: Buat Mbak Eva. Selamat berdukan, semoga sukses, semoga lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu sampai dunia ke akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Mbak Martini atas kues.
1: Amin.
0: Ya.
1: Apa apa sama Mbak Eva?
0: Wes apa cakep.
1: Tunggu kelapa. Dibacai plastik.
0: Apa itu?
1: Mbak Eva tambah cantik.
0: Ya wes, cakep wes. Apa?
1: Apa? Nambah cantik.
0: Apa itu?
1: Mbak Eva tambah oke.
0: Ya, amin amin wes.
1: Ada mana lagi Mbak?
0: Pandan lagi, kelapa lagi.
1: Bah. Mbak Mati kena sering gemes ya.
0: Oh iya, wes.
1: Aku rindu sama penyiarmu.
0: Iya.
1: Makasih ya Mbak Eva.
0: Iya, Mbak Martini stroberi cantik. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng juga. Mbak Martini, Ifah yang tarik nafas dulu. Mbak Martini strawberry yang selalu etes goes katanya. Yang ditelepon sabar ya, karena tadi kayaknya panjang dan lama. Iva ke WhatsApp dulu biar nanti juga kebaca. Ada Pak Rohman dan Bu Lasmiati, apa kabar? Malam Mbak Iva Ananda. Mau request Maria, salamnya buat Mas Roni Tangerang, Mbak Martini Strawberry, Kak Rus, Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Ninu, Mbak WR Dahlia Hongkong, Mbak Ani tiga-tiganya, Pak Pono, Cak Roto, Pak Yon Plastik, Pak Eko Bumia Jinggondang, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Mantingan, sama Mama Aswa, juga buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Iva, selamat bertugas, sehat semangat selalu, amin. Makasih Mbak Iva Yukreng dari Pak Rohman dan Ibu Lasmiati. Terima kasih kembali Ibu dan Bapak Rohman. Sehat selalu, rukun terus, amin ya Rabbal Alamin. Pak Yon Plastik, apa kabar? Yang ada di Gemolong, assalamualaikum Mbak Iva dari Gemolong. Tetap setia menemani Mbak Iva dengan lagu keroncong Hanya Engkau. Salamnya buat yang Pono Sito Cipto PRT Membo, yang Sarbini, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Rus, Kligo Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiatun, Pak Rohman, Wono Tolonggondang, Mbak Martini Strawberry, Mas Diar, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Ngawi, Pak Sarbarno Solo Utara, Cak Roto Mojosongo Solo, Bapak Imita Bumati Masaran, dan buat semuanya monitor Buana Asri Sragen di mana aja berada. Terima kasih Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu. Dari Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Kita lagu dulu. Mari-mari di Kala Kus Plus.

pelancong hanya engkau. Pak Yon Plastik? Pak Yon, iya betul. Pak Yon Plastik ada di Pasar Gemolong. Sudah Iva putar lagunya. Selamat malam Pak Roman dan Ibu Lasmiati. Ya, ada di Kepohono Tolomar ya. Sudah Iva putarkan juga. Malam untuk Mbak Martini Strawberry atas Quest. Lagunya juga sudah. Mbak Pertiwi malam. Lagunya Nasib. Untuk semua monitor semoga terhibur. Yuk greng. Kembali Mbak Pertiwi. Kemudian ada Mbak Larasati dingin-dingan. Lagi proses goreng keripik tempe bengok ini Mbak. Ih mantap. Pasti kemeripik dari aromanya tercium sampai sini. Selamat malam ya untuk Mbak Pertiwi sama Mbak Larasati. Kemudian ada Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Kalau masih kebagian waktu penyesalan di play ya Mbak Iva. Terima kasih yuk greng. Greng kembali, terima kasih juga. Kita harus break dulu karena sebentar lagi kita mengumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Tetap bersama Kalakus Plus sampai jam 7 malam nanti.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140 66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Buana FM.
1: Baik, Mitra Buana, dan akhirnya kita harus pisahan sampai di sini dari Kalaku Sports edisi Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti di jam 7 setelah warta berita, kita ketemu lagi di Info Malam, lagu-lagu tahun 90-an yang bakal Liva hadirkan untuk Mitra Buana. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Iya betul. Bersama orang-orang tersayang, bersama keluarga tercinta, saya Ivana dan mohon pamit. Jangan lupa, Mitra Buana layak untuk percaya pada diri Mitra Buana sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi JCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian

0: bisa disaksikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
1: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak dalam digital.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
3: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dalam akun anak yang sudah dilakukan tag dalam.
4: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
5: Di sini antara depan dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, juga berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad

0: Nah, Suhanda.
1: Waktu itu kami yakin bahwa PTGSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fadjar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Liputri Najara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
3: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
4: Setahu saya itu belum dibayarkan.
3: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
4: Sebelum lunas, belum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
2: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
5: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
6: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
5: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
6: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
2: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Liputri Najara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
7: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
8: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
7: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
9: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
7: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
11: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
12: Beberapa yang ikut city tour, kalau umroh alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
13: Oke.
12: Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
11: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Ayan.
14: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk

0: sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di tanah suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
1: Pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
2: Tanggal 28, 24 Mei.
1: Obat baru sampai sana?
2: Bukan. Udah mau dikasih ke ujung.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
5: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
5: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
7: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
5: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam Mitra Buana, assalamualaikum. Berjumpa di Info Malam untuk edisi Jumat 26 Juni 2026, ada saya Ifah Ananda bersama lagu-lagu 90-an dan juga info-info ringan untuk Mitra Buana sampai jam 8 malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, sudah daftar sekolah belum?
0: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Kita ke awal tahun 90-an dengan si cewek rambut cepaknya. Ini dia, ada Joe Wright. Mitra Buana, untuk Mitra Buana yang lagi di perjalanan ini, entah itu berkendara roda 4, roda 2, untuk tetap aman di malam hari, Mitra Buana, baik saat bepergian maupun beraktivitas, coba selalu waspada, selalu waspada terhadap lingkungan sekitar Mitra Buana. Karena apa? Karena yang namanya malam kan gelap ya. Nah, biar tetap aman, ada beberapa hal yang perlu Mitra Buana perhatikan saat berkendara ataupun berjalan kaki di malam hari. Yang pertama adalah pencahayaan. Pastikan semua lampu kendaraan berfungsi optimal, Mitra Buana. Jangan berjalan kaki. Jika berjalan kaki, kenakan pakaian cerah atau reflektif agar apa? Agar mudah terlihat oleh pengendara lain. Kemudian coba tetap fokus dan waspada. Jangan berjalan atau berkendara sambil bermain ponsel. Simpan barang berharga di tempat yang tidak mencolok dan tetap perhatikan situasi jalan. Ini sangat penting, Mitra Buana. Kemudian kalau ada beberapa alternatif, hindari rute sepi. Lebih baik mengambil rute yang sedikit lebih jauh namun terang dan ramai daripada melewati jalan pintas yang gelap dan sepi. Nah, untuk Mitra Buana yang hari ini lagi di perjalanan, boleh lebih berhati-hati. Pilih yang pencahayaannya bagus, kemudian pilih yang jalannya ramai, lebih terang meskipun agak jauh, daripada deket tapi gelap. Hati-hati di jalan ya, Mitra Buana yang lagi di perjalanan. Masih di Info Malam, Kifah Ananda, sampai jam 8 malam.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus ekonomi

para cowok nih, gimana mencintai wanitanya sungguh-sungguh? Iya deh. Have you really love a woman? Dari Bryan Adams dan Mitra Buana. Sampai di sini saya Ivana dan menemani Mitra Buana di Info Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk salah-salah katanya. Selamat beristirahat bersama orang-orang tersayang. Semoga selalu membahagiakan, hari-harinya selalu menyenangkan. Jangan lupa Mitra Buana, keputusan terbaik lahir dari pikiran yang tenang. Saya Iva Hananda mohon pamit. Di jam 8 nanti Mitra Buana bisa mendengarkan Jateng Dalam Berita, dan setelah itu ketemu dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam, lagu-lagu berirama dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Bupati Samani luncurkan Kudus Asik. Linmas Ragian tengah ikuti pelatihan tanggap bencana. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Samani Intakoris bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Enda Samani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
1: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Samani Intakoris bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Endah Samani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik Digital Pick Up Point Sampah Organik serta apresiasi Lomba Keluarga Asik di Pendopo Kabupaten Kudus Selasa 9 Juni. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kudus, Jarum Foundation, PKK, pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Selain peluncuran sistem digital pengumpulan sampah organik, acara juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada keluarga yang aktif menerapkan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Bupati Samani Intakoris berterima kasih kepada Jarum Foundation atas komitmen dan kolaborasi yang terus dibangun dalam mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kudus. Bupati juga mengapresiasi peran kepala desa, kader PKK, RT, RW, serta tokoh masyarakat yang aktif mengedukasi warga untuk memilah sampah sejak dari rumah.
2: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus kita segera intensifkan karena kita akan mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk penataan dan pengelolaan terutama di TPA ya. Gimana kita juga mengajukan untuk perluasan, di sana juga sudah ada penanganan RDF, baik itu RDF yang dimiliki oleh Pemkab maupun yang dipunyai oleh Pura ya.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Enda Samani Intakoris menyatakan dukungannya terhadap program Kudus Asik. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada keterlibatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Director Communications Jarum Foundation Mutiara Diah Asmara menegaskan komitmen Jarum Foundation dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kudus yang maju, sehat, dan sejahtera melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
3: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sebanyak 36 anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Rabu 10 Juni 2026. Indah Anjani melaporkan.
4: Sebanyak 36 anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas Linmas sekaligus mendukung penilaian Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan, seluruh anggota Linmas hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dari Kecamatan Sragen, serta simulasi peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus mendukung Sragen Tengah yang dipercaya mewakili Kabupaten Sragen dalam Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Linmas semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat maupun menjaga ketentraman lingkungan.
5: Dalam acara sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Linmas, khususnya agenda pada hari ini adalah terkait dengan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan tanggap bencana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Lomba Kampung Pancasila yang kemudian kita di Kelurahan Sragen Tengah satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sragen untuk di tingkat nasional. Dari 36 anggota Linmas, agenda pertama nanti akan dilaksanakan sosialisasi dan simulasi dari BPBD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dari Kasitrantep terkait dengan keamanan lingkungan sekitar. Nanti setelah ini ada simulasi juga untuk kegiatan PBB.
4: Dalam pemaparannya, analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo menjelaskan sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Selain bencana alam, terdapat pula bencana sosial seperti konflik yang perlu diantisipasi. Pihaknya juga menekankan pentingnya memberikan prioritas evakuasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
6: Ada beberapa bencana yang termasuk bencana di Kabupaten Sragen itu menurut kajian resiko bencana kami. Itu ada pertama, yang utama banjir. Yang kedua, kekeringan. Yang kita alami sekarang, Pak, ada pancaroba. Artinya apa? Pergantian musim. Dari musim hujan ke musim kemarau, kebalikannya dari kemarau ke musim hujan. Pasti ada apa? Angin kencang. Kemudian tidak menutup kemungkinan dari di daerah atas ada longsor. Terus kemudian lagi gempa, Pak. Kalau bencana non-alam, maksudnya bencana sosial, Pak. Konflik itu bencana, salah satu juga bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya di bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bagi kader terdepan, jenengan sudah mengetahui SOP-nya. Apa yang harus ditangani dulu, termasuk kelompok prioritas untuk penanganan bencana untuk diutamakan, untuk selamatkan. Yang pertama, nama, Pak. Lanjut usia, balita, ibu hamil, difabel.
4: Sementara itu, Kasih Trantibum dan Linmas Kecamatan Sragen, Baharudin menegaskan bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, anggota Linmas perlu dibekali peralatan yang memadai dan rutin mengikuti pelatihan kebencanaan agar memahami dasar-dasar penanganan bencana. Pihaknya mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu mengutamakan keselamatan diri saat menjalankan tugas di lapangan. Jangan sampai kita bertugas membantu masyarakat, tetapi justru menjadi korban karena kurang memahami prosedur keselamatan.
7: Yang kami tekankan di sini bahwa tugas Linmas ini sekarang kan saya katakan sangat penting. Dulu ada tugas Linmas biasa, sekarang ada Trantibun Linmas, yaitu Posandu 6 SPM. Dan yang berikutnya, selain ada peralatan, kalau bisa pelatihan-pelatihan ini diikutkan, Pak. Jadi dasar-dasar ini Bapak juga harus perlu, karena kami juga bagian satuan Satlimas dari kecamatan. Nah, koordinasinya benar dari sini, nanti di kecamatan. Nanti kalau udah kecamatan, biasanya mantap, bisa langsung dari sini ke BPBD, ke Damkar. Kalau peralatan tadi, nah akhirnya keputusannya Pak, jangan sampai yang terakhir, jangan sampai kita tugas tapi kita jadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Kita harus punya persiapan.
4: Kegiatan ditutup dengan simulasi peraturan baris berbaris serta simulasi penanganan bencana banjir yang dipandu oleh Babinsa setempat. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski dirinya hanya berstatus sebagai pengecer. Informasi selengkapnya, Fitri Hasanah melaporkan.
8: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski hanya berstatus sebagai pengecer. Ia memperoleh pasokan tempe dari produsen yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di lapaknya, tempe kemasan plastik ini dijual dengan harga Rp3.500 per bungkus. Meski pihaknya bukan produsen, ia menyadari bahwa ukuran kemasan tempe sekarang agak lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, fenomena mengecilkan ukuran produk tanpa menaikkan harga secara signifikan menjadi strategi yang dipilih sejumlah produsen untuk menekan dampak kenaikan biaya produksi. Dinah juga memperkirakan harga tempe masih berpotensi bertahan tinggi apabila harga kedelai dan bahan kemasan belum kembali normal dalam waktu dekat.
9: Tempe plastik belinya 3.000, jualnya 3.500, 3.10. Kalau yang kecil-kecil itu 2.000. Yang bungkus sih 2.500, 10. Si dikurangin isinya, lihat agak tipis setitik lah. Mungkin kedelainya yang mundak, jane mundaknya. Ya wis semenjak plastik mundak lah. Tapi masih tetap dikurang. Ada sing ngertos ya mesti arep ngomong ke piye wong. Liken kali Bantar bisa nutup tumbasi.
8: Salah satu pedagang sekaligus produsen tempe di Pasar Bukateja, Kusdianto mengungkapkan kenaikan harga tempe salah satunya disebabkan karena harga kedelai mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp9.800 menjadi Rp11.200 per kilogram, ditambah dengan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan dalam proses produksi. Kenaikan biaya produksi tersebut membuatnya tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual kepada konsumen, sebab jika harga tidak dinaikkan, margin keuntungan akan semakin tergerus dan berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBIJKN, yakni dari 23.087 penerima PBI, sebanyak 22.666 keluarga berhasil didata, sementara sebagian lainnya tercatat tidak ditemukan atau telah meninggal dunia. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan mengatakan pelaksanaan ground check dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama menyasar keluarga dengan anggota penderita penyakit katastropik yang didata langsung oleh petugas BPS. Kemudian tahap dua dilaksanakan oleh pendamping program Keluarga Harapan PKH pada April hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan sasaran pendataan yang tersisa. Slamet menjelaskan pada pelaksanaan ground checking yang diperpanjang hingga 31 Mei lalu tercatat telah menyisakan 220 keluarga yang belum di ground check. Namun melalui berbagai upaya dan memanfaatkan akses data aplikasi Fasih yang belum ditutup, seluruh 220 keluarga tersebut akhirnya selesai didata pada 4 Juni. Penyelesaian pendataan terhadap 220 keluarga terakhir menjadi penanda tuntasnya seluruh program ground check PBIJKN di Kabupaten Purbalingga. Slamet menjelaskan hasil akhir pemeriksaan data dan penentuan desil penerima manfaat nantinya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan dan penyaluran berbagai program nasional.
3: Pertanyaan di Fasih datanya ini. Nah, ground check itu memastikan data yang di database di Fasih ini sesuai. Kalau nggak cocok, dah diperbaiki dengan kondisi. Maksudnya kondisi sebenarnya. Jadi membandingkan kondisi database yang apapun kondisi database diperbarui dengan kondisi yang terbaru. Ini sudah selesai. Ya, dua data di kami 22.666. Sudah semua, karena mungkin kan dari 23.000 ini yang sekitar berapa itu karena mungkin nggak ditemukan, sudah meninggal atau apa gitu kan.
2: Slamet Romelan menambahkan, BPS juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut data. 220 keluarga yang baru selesai didata masih dikaji apakah perlu diverifikasi kembali pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau cukup menggunakan hasil ground check yang telah dilakukan pendamping PKH. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Tak tanggung-tanggung, pada SMAN, SMKN, dan SLBN untuk kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua. Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan, mulai dari biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yasin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, yaitu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program tersebut ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Sadimin membeberkan program sekolah kemitraan tahun ini dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta dengan total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi. 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
4: 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. DBHCHT adalah dana dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota penghasil cukai atau tembakau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI menjelaskan, DBHCHT merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas daerah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Dengan pembagian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Diharapkan pemanfaatan DBHCHT dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, dan penguatan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sragen.
5: Untuk tahun 2026 ini, total yang diterima ataupun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen itu ada 11.110.791.000 rupiah. Ini 11,1 miliar. Dengan kondisi keuangan saat ini, tentunya nilai sekian itu cukup signifikan untuk menambah anggaran dari pemerintah Kabupaten Sragen.
6: Yeah. 11,1 M ya Pak. Yeah. Rencananya Pak, untuk apa saja alokasinya?
5: Senilai 11 miliar ini, itu kita alokasikan sesuai dengan ketentuan tadi, 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat tadi, itu 50% itu jumlahnya 5,3 miliar. Di Dinas Pertanian itu 1 miliar, kemudian ada Dinas Sosial 2 miliar 592 juta. Kemudian di Disnaker 1 miliar 458 juta. Kemudian di Diskumindak 275 juta. Kemudian di bidang penegakan hukum yang 10% itu 1 miliar 96 juta 300 ribu di Satpol PP. Satpol PP itu kegiatan pemberantasan ya seperti tadi saya sampaikan itu 899 juta. Kemudian di Diskominfo yang ini untuk sosialisasi, untuk kampanye barang anti, barang kena cukai ilegal itu 277 juta 300 ribu. Dan di Dinas Kesehatan ini 4 miliar 450 juta. Sisanya ini di bagian perekonomian ini untuk sekretariat, untuk kegiatan-kegiatan, koordinasi dan lain-lain. Jadi total 11,1 miliar. Ini alokasi DBHCHT di Kabupaten Sragen.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
8: The Land of Java Men.
9: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan,

0: Dan naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buanasri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Jumat 26 Juni 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kebersamaan kita di malam hari ini tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Di awal jumpa, senyum dan hatimu dari Ikke Nurjanah sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, 890799 kali ini sudah masuk Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo
0: Bandung, dengan Bunda Kini yang ada di Balu, bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik-baik Mas Irfan yang ganteng.
0: Alhamdulillah. Ini kalau sudah semangat nih berarti sudah mulai membaik ini kondisinya. Iya, Bunda, sama-sama. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya Bukan Jodohku ya, Mas.
0: Bukan Jodohku, oke. Ya. Lagunya untuk siapa, Bunda?
1: Untuk Buana aja lah, Mas.
0: Oke, siap.
1: Tadi siang sudah saya jendeli semua,
0: kok. Oke, Bunda, siap.
1: Ya, pokoknya Bunda sini tidak akan melupakan semuanya.
0: Percaya deh.
1: Kalau sama Mas Irfan enggak lupa.
0: Alhamdulillah deh. Iya, Bunda.
1: Enggak lupa. Enggak akan melupakan semuanya.
0: Amin. Amin amin. Iya, Bunda, betul.
1: Sabar, pokoknya enggak anggak kok Bunda sini.
0: Iya, Bun.
1: Selalu senyum kok, Mas.
0: Waduh, alhamdulillah, betul. Harus sering senyum nih.
1: Bisa aja ya, Mas Irfan.
0: Iya, Bunda. Oke.
1: Ya, lancar semuanya.
0: Amin. Bunda sehat selalu ya. Iya, no. Amin. Pokoknya kalau sudah halo-halo Bandung berarti Bunda penuh semangat dan kondisinya sehat.
1: Iya.
0: Iya. Iya, apalagi on airnya dengan semangat. Waduh, ini pasti sehat selalu ini Bundaku ini. Ini antara semangat atau habis makan. Iya, passwordnya itu ya, Bun.
1: Iya,
0: passwordnya ya, itu.
1: Tadi makan di Genok Resto itu, Mas.
0: Hmm.
1: Di itu. Restoran Kulon itu loh, Mas.
0: Iya.
1: Mbak Diana.
0: Iya, Bunda.
1: Itu cuma berkah. Cuma berkahnya Mbak Diana.
0: Iya, Bunda. Iya, amin ya rabbal alamin. Iya, Bunda, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Yuk.
0: Yuk keren. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Bukan Jodohku dari Mansyur S. Terima kasih Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini sudah ada Bala Rasati di Gendingan ya. Selamat malam Mas, aku minta lagu Rumah Bambu ya. Salamnya untuk semuanya. Terima kasih dari Bala Rasati di Gendingan. Terima kasih untuk Bala Rasati di Gendingan ya. Sehat selalu pokoknya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nadia di Mageru. Assalamualaikum Mas Irfan. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagu Kandas dari Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu untuk yang siar risu. Terima kasih Yuk Greng. Terima kasih ya kali ini untuk Mbak Nadia di Mageru. Lagunya Kandas, koleksi dari Evita Mala featuring Imron Sadewa. Boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Mbak Nadia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mas Bondan ya, menyapa Irfan dengan kontak malam The Land of Java Man. Malam Mas Irfan, Permadi tolong puterin Dawai Asmara Roma untuk pencinta lagu-lagu dangdut Radio Buana Asri di mana saja berada. Selamat mendengarkan, terima kasih Mas Irfan. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin yuk greng. Terima kasih untuk Mas Bondan ya. Nanti lagunya Dawai Asmara boleh dinantikan ya, koleksi dari Roma Irama Dawai Asmara. Coba kelihatannya sih ada. Oke, Dawai Asmara dari Roma Irama featuring Nur Halimah ya, boleh dinantikan. Terima kasih Mas Bondan, sehat selalu untuk Mas Bondan dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi hadirkan, sudah ada penelpon masuk kembali kali ini 8907999. Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
2: Malam kontak malam.
0: Halo, dengan siapakah di manakah ini?
2: Saya di sini.
0: Saya di sini. Kamu di sini, aku di situ, dia di sana.
2: Di hatimu.
0: Di hatiku, waduh, hatiku sudah aku kunci loh. Selamat malam nih mamahnya Aswa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
2: Aku mau Candu Asmara.
0: Waduh, Candu Asmara. Nanti tercandu-candu loh.
2: Biar kecanduan.
0: Waduh, kecanduan tuh bahaya loh.
2: Kan cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu ya. Oke.
2: Itu salamnya buat ada Bunda Gili ya?
0: Iya.
2: Sama Mbak Lara.
0: Mm-hmm.
2: Sama Bunda Gayatri. Mbak Ani kan masuk?
0: Mbak Ani kelihatannya ini masuk nih.
2: Baru kelihatan.
0: Iya, baru kelihatan masuk nih.
2: Di terawang ya?
0: Iya, ini sudah aku terawang.
2: Ada Mbak Tri. Mbak W.E. Dangdut yang masuk siapa teman?
0: Dangdut itu yang masuk banyak.
2: Oh, Bunda Ismi ya?
0: Iya, dari mancanegara, dari dalam negeri juga banyak.
2: Ada Mbak Wita Nise. Ada apa lagi ya kalau dangdutnya suka ini?
0: Siapa lagi?
2: Bunda Lis kayaknya masuk ya?
0: Bunda Lis masuk terus kalau dangdut.
2: Bunda Lis, salamnya udah aku terima dari Mbak Ermin, istrinya Pak Sugeng, Bu Li. Terima kasih salamnya.
0: Iya.
2: Ya,
0: sudah aku jawab loh, iya.
2: Nah, kemarin aku ketemu, terus bilang, Cik Ani dapat salam saking Bunda Lis gitu.
0: Iya, ini Bunda Lis sudah aku wakilin, Bun. Iya.
2: Nanti nek masuk sampaikan.
0: Iya, nanti biasanya Bunda itu setelah jam 9 masuknya.
2: Malam ya?
0: Iya, malam.
2: Ya, coba semua aja ya.
0: Oke, siap.
2: Semoga sehat semuanya.
0: Ini dirimu dapat salam nih.
2: Dari siapa?
0: dari juga orang radio juga nih di depanku.
2: Pak Agustin.
0: Bukan, ini baru main ke radio. Cowok kok.
2: Macanto.
0: Oh, bukan.
2: Radio Sopo.
0: Eh, siapa? Boleh ditebak-tebak sendiri nanti ya, sambil
2: salam,
0: mikir.
2: Katanya salam deh.
0: Ini salam dari pengagum rahasia. Oke, sudah aku salamin nih. Oke, katanya sehat selalu.
2: Oh, gitu.
0: Ini sering main ke radio kok.
2: Arai penisirin.
0: Iya, kalau mau penasaran ya malam ini datang. Oke ya,
2: tanya
0: udah ya.
2: Heeh.
0: Boleh, jangan tidur dulu loh.
2: Ngantuk.
0: Waduh, nanti aku besok pokoknya yang monitor.
2: Muternya nanti jam berapa ya?
0: Pokoknya kalau pendengar yang minta lagu ketiduran udah masuk daftar kuning tuh. Iya, langsung baris merah. Oke, terima kasih ya.
2: Iya,
0: yuk gerak. Terima kasih untuk mamanya Aswa ya. Sehat selalu untuk mamanya Aswa, candu asmara dari Cici Paramida. Nanti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana dari kawasan Veteran 21 Sragen. Kali ini bukan jodohku dilanjutkan dengan Rumah Bambu akan Irfan Permadi hadirkan. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dhateng. Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijayatani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojo, Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan Mbak Nadia, tentunya dengan sebuah lagu koleksi dari Evita Mala featuring Imron Sadewa dengan judul Kandas. Dilanjutkan dengan Dewi Dawe Asmara dari Roma Irama featuring Nur Halimah tentunya untuk Mas Bundan. Candu Asmara dari Cici Paramida untuk mamanya Aswa. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya, dari Bunda Ismi di Pelem Gadung. Selamat malam Nak Irfan, selamat malam juga Bunda. Nak Irfan, titip salam untuk Bunda Aswa yang ada di Lampion. Sehat selalu, terima kasih senggolannya. Nah Irfan, Bunda minta lagu Semua Untukmu dari Maci Camuhtar. Salamnya ikut yang udah-udah aja. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi ya, yang ada di Pelem Gadung sudah menyapa Irfan. Kali ini dengan sebuah lagu Semua Untukmu dari Maci Camuhtar. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak AS nih. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. AS hadir mau di play Bulan Merindu ya. Salamnya buat Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Fatima, Bunda Nino, Mama Aswa, Mbak Martini, Pak Mul, Pak Yon, Pak RT, Pak Timbul, Mas Andri, Pak Eko, Mbak WR, Mbak Ros, Mas Andri, Cak Roto, Mas Brahma dan semuanya. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas. Tetap sehat dan bahagia. Makasih yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak AS ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Bulan Merindu koleksi dari Cici Paramida. Terima kasih untuk Mbak AS, sehat selalu untuk Mbak AS dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Gemoy nih, ini selalu hadir setia, dengerin, oke siap Mbak Gemoy. Terima kasih untuk Mbak Gemoy nih, sehat selalu ya, beserta keluarga tercinta, amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, tentunya Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar ya. Sebuah lagu, mungkin dua buah lagu nih akan Irfan Permadi hadirkan. Yang pertama Kandas dari Evita Mala featuring Imron Sadewa untuk Mbak Nadia. Dilanjutkan dengan Dewi Asmara dari Roma Irama featuring Nur Halimah tentunya untuk Mas Bunda. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, sambil menantikan atensi dari Mitra Buana semuanya, Kandas dari Evita Mala akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa lebih dahulu ya dengan mamanya Atswa, Candu Asmara dari Cici Paramida. Dilanjutkan nanti dengan Semua Untukmu dari Maci Camutar untuk Bunda Ismi. Untuk Mbak AS ya, lagunya Wulan Merindu dari Cici Paramida akan Irfan Permadi hadirkan. Harapan Irfan masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami www.lbblbuanasriseragen.com. Baik Mitra Buana, kali ini sebelum Irfan Permadi hadirkan sudah ada Bu Sugi. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Request Sambalado dari Ayu Ting Ting. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Seragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi ya. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga ya. Nanti lagunya akan Irfan Permadi hadirkan. Langsung saja Mitra Buana, kali ini Candu Asmara untuk mamanya Atswa. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana ya, tentunya dengan lagu-lagu beri Ramadhangdo. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak AS ya, Bulan Merindu dari Cici Paramida. Dilanjutkan dengan Sambalado dari Ayu Ting Ting untuk Bu Sugi. Tapi kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas baru bisa menyapa ini karena habis ada acara keluarga. Mas Irfan, aku dihadirkan kabut biru ya dari Maggie Z. Terima kasih, sehat terus untuk Mas Irfan dan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu juga untuk Mas Ferry dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339507. Bulan Merindu untuk Mbak AS akan Irfan Permadi hadirkan, langsung saja selamat mendengarkan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini sudah ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan Sabda Cinta dari Eri Susan featuring Yet Bustami. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini sekali lagi ya bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Kali ini kita jeda sebentar, Kabut Biru dari Megizat untuk Mas Ferry. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Jumat 26 Juni 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini sudah beratensi baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 26 Juni 2026. Baik Mitra Buana, saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Memasuki bulan Suro, masyarakat Dukuh Tambak, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, kembali menggelar Pasar Tambak, tradisi Pasar Tiban yang hanya berlangsung sekali dalam setahun. Digelar pada Kamis malam, 25 Juni 2026, atau malam Jumat Wage di minggu pertama bulan Suro. Tradisi ini kembali menjadi magnet ribuan warga yang datang untuk berburu berbagai peralatan tradisional sekaligus melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua TP PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Disporapar Sragen I Yusef Wahyudi yang memberikan apresiasi atas konsistensi masyarakat dalam menjaga tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Kabupaten Sragen. Rangkaian Pasar Tambak tahun ini juga dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit yang menjadi hiburan, sekaligus bagian dari pelestarian seni budaya Jawa. Pementasan menghadirkan Ki Bramana Isohana sebagai dalang dengan membawakan lakon Anoman Maneges. Pertunjukan tersebut diiringi alunan karawitan Sinularas Gong Sribit yang menghidupkan suasana malam hingga dini hari dan disaksikan antusias oleh masyarakat yang memadati area pasar. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan rasa syukur karena Pasar Tambak masih dapat diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Menurutnya, tradisi tersebut bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Bupati juga memanfaatkan momentum berkumpulnya masyarakat untuk mensosialisasikan sejumlah program pemerintah Kabupaten Sragen. Melalui Pasar Tambak, tradisi leluhur tidak hanya terus terjaga, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, penggerak ekonomi kerakyatan, serta sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai program pembangunan secara langsung kepada masyarakat.
3: Acara rutinan tahunan Pasar Tambak di bulan Suro niki, kita bisa menjalankannya, melaksanakannya secara rutin. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita semua, karena kita bisa kumpul kesarengan untuk refreshing, untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, terutama barang-barang kaitannya dengan rumah tangga.
2: Puluhan pedagang di Pasar Tambak, sebagian besar merupakan warga Dukuh Tambak. Berbeda dengan pasar pada umumnya, Pasar Tambak memiliki ciri khas tersendiri. Selain hanya hadir satu kali dalam setahun, transaksi jual-beli di pasar ini dilakukan tanpa proses tawar-menawar. Harga yang ditetapkan pedagang langsung dibayar oleh pembeli sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berbagai barang kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan peternakan diperdagangkan di pasar tersebut. Sejumlah barang tradisional seperti cambuk dan pancang bambu untuk kebutuhan peternakan menjadi incaran para pembeli. Selain itu, tersedia pula mata cangkul, sabit, hingga aneka peralatan dapur dari nyaman bambu, seperti tenggok dan tumbu yang masih banyak digunakan masyarakat pedesaan.
4: Polsek Kedawung inisiasi program perosotan babin sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Program ini menjadi wadah penyelesaian masalah secara musyawarah dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan sinergi lintas unsur di tingkat kelurahan. Kapolsek Kedawung AKP Suyana SE menjelaskan, perosotan babin atau problem solving kemaslahatan bertujuan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat yang muncul di wilayah tugas masing-masing Babin Kamtibmas. Penyelesaian masalah dilakukan melalui forum yang digelar di rumah restorasi yang berada di masing-masing kelurahan. Dalam forum tersebut, berbagai pihak akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Proses mediasi melibatkan unsur tiga pilar, terdiri dari Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Lurah. Melalui program tersebut, diharapkan setiap permasalahan di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan mengedepankan semangat musyawarah. Selain menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, serta mampu memperkuat hubungan antara aparat dengan warga, sekaligus menumbuhkan budaya penyelesaian konflik secara damai.
5: Prosotan Babin, problem solving kemaslahatan.
6: Prosotan Babin ini programnya seperti apa, Pak?
5: Programnya ini problem solving, itu penyelesaian masalah yang terjadi di setiap wilayah yang diemban oleh seorang babin kamtekmas. Itu kan satu desa satu babin. Nah itu setiap desa itu kan ada permasalahan. Nah di sana ada tiga pilar itu babinsa, babin kamtekmas, dan kelurahan, kalurah. Itu tiga pilar. Kegiatannya sebenarnya sudah lama dilaksanakan tapi tidak diwadahi. Nah ini saya buatkan wadah prosotan Babin, problem solving kemaslahatan, karena di sana pasti akan terjadi musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kekeluargaan, tidak perlu masalah itu sampai ke polsek, apalagi sampai membawa orang yang bermasalah itu sampai ke penjara. Sehingga cukup direstorasi justice di situ, di dalam rumah restorasi di kelurahan. Apabila tidak selesai di sana, baru dibawa ke polsek, kapolsek ambil peran. Nah, harapannya cukuplah sampai di polsek dan kalian hiduplah rukun kembali, memahami masalahnya, memahami dampaknya, kemudian mengerti maksud tujuannya, kemudian dia berpelukan dari dua belah pihak yang bermasalah ini, berpelukan, kemudian membangun kekeluargaan kembali di dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Ratusan warga memadati Taman Lapangan Plumbungan Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen pada Jumat 26 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan acara Gempita, Gerak Bersama Penuh Cita yang digelar oleh Kelurahan Plumbungan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Kegiatan berlangsung meriah dengan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua TPPKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen, Camat Karangmalang, Dani Wahyu Setiawan SSTPMH, Lurah Plumbungan, Laila Yunia Kartikawati SSTPMM, perangkat kelurahan, para ketua RT/RW, kader kesehatan, kader PKK, serta masyarakat dari berbagai wilayah. Lurah Plumbungan, saat ditemui reporter Radio Buana Asri di sela-sela kegiatan mengatakan, tak hanya senam bersama, Gempita juga menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari basar UMKM, cek kesehatan gratis, fire prevention, dan sosialisasi snack rescue oleh Damkar Sragen, perpustakaan keliling, hingga hiburan musik dan pembagian door prize bagi peserta. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kehadiran stan-stan UMKM juga memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat serta menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Semangat bergerak bersama, hidup sehat, gemar membaca, dan mendukung produk lokal menjadi warna tersendiri dalam kemeriahan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 di Kelurahan Plumbungan Sragen.
7: Pagi hari ini adalah dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280 di tingkat Kelurahan Plumbungan, kami mengadakan kegiatan Gempita, yaitu gerak bersama penuh cita yang biasanya mungkin hanya sekedar senam massal ya, tapi kita buat berbeda jadi senam massal, kemudian ada basar UMKM supaya untuk meningkatkan perekonomian juga nggih warga kami. Kemudian ada juga kegiatan edukasi penanganan kebakaran, apalagi kemarin akhir-akhir ini banyak kejadian kebakaran nggih. Jadi supaya tidak hanya sekedar gerak sehat tapi juga dapat ilmu. Kemudian kita juga menyediakan cek kesehatan gratis yang didukung dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Kemudian untuk edukasinya penanganan kebakaran tadi didukung dari Damkar Kabupaten dan BPBD. Kemudian ada juga nanti edukasi terkait ular snake rescue. Jadi ketika ada ular masuk rumah itu supaya ibu-ibu nggak takut, nggak panik gitu ya. Dan juga kita ada perpustakaan keliling bekerjasama dengan Dinas Arpus Kabupaten Sragen. Tujuannya apa? Supaya kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk program literasi.
2: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen mengatakan Gempita, Gerak Bersama Penuh Cita yang diselenggarakan oleh Kelurahan Plumbungan merupakan bagian dari memperingati hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Bupati mengajak masyarakat untuk mendoakan Kabupaten Sragen tercinta ini dari waktu ke waktu terus tumbuh, terus berkembang, terus maju, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga semakin membaik. Jadi peringatan ini tidak sekedar memperingati jumlah tahun 280, tetapi juga bagian untuk memompa semangat kita untuk lebih giat, lebih kuat memajukan Kabupaten Sragen.
8: Gempita gerak bersama penuh cita yang diselenggarakan oleh Kelurahan Plumbungan. Luar biasa meriah ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita bagian dari memperingati hari jadi Sragen yang ke-280. Kita doakan Kabupaten

0: Rakyat juga semakin membaik. Jadi peringatan ini tidak sekedar memperingati jumlah tahun 280, tapi juga bagian untuk memompa semangat kita untuk lebih giat, lebih kuat memajukan Kabupaten Sragen.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Sragen sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas turut menyampaikan apresiasi kepada Kelurahan Plumbungan yang berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan tingkat Kabupaten Sragen tahun 2026. Pihaknya mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan budaya literasi dan memanfaatkan layanan perpustakaan keliling yang hadir dalam kegiatan tersebut.
2: Terkait literasi, pertama-tama saya sampaikan selamat ya, Plumbungan juara 1 Lomba Perpustakaan Desa se-Kabupaten Sragen. Jadi perpustakaannya sudah bagus, monggo untuk terus diramaikan. Ini penting sekali untuk masa depan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu kalau di rumah sering bilang ke putranya, ayo belajar le, ayo baca le. Tapi sudah nyontoni atau belum? Sudah memberi contoh atau belum? Padahal anak-anak itu sebaik-baik
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen akan meningkatkan pemerataan penerangan jalan dengan penambahan alokasi anggaran pemasangan lampu penerangan jalan umum PJU yang lebih besar pada tahun anggaran 2026-2027. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah ruas jalan yang masih minim penerangan sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ditambahkan, masih banyak ruas jalan yang gelap di Kabupaten Sragen. Kebutuhan penerangan jalan mencapai lebih dari 23.000 titik. Sementara saat ini, baru terpasang 2.500 titik atau sekitar 10%. Sehingga masih diperlukan 90% pemasangan PJU di lebih dari 21.000 titik pemasangan. Melalui peningkatan alokasi anggaran, diharapkan pemasangan PJU dapat dilakukan secara masif dan merata di berbagai wilayah.
4: Terkait dengan penerangan jalan, masih banyak ruas jalan yang gelap gulita. Kebutuhan penerangan jalan sebanyak lebih dari 23.000 titik pemasangan lampu se-Kabupaten Sragen. Namun saat ini baru terpasang 2.500 titik atau 10% pemasangan lampu. Kita masih butuh 21.000 lebih atau sekitar 90% titik pemasangan lampu. Mulai tahun ini dan tahun penganggaran ke depan akan dilakukan penganggaran pemasangan lampu secara lebih besar.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi sama niko ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Jumat 16 Juni tahun 2016. Gimana pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 99.7 MHz Buana Sri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasriseragen.com. Gimana para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari. Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tapo kawan rikur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe derek ngregengaken jih wonten giaran ronda malam dalu menika. Sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp. Wonten 0 kali 1 3 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar wis cukup saking Mas Dori Harsa sampun sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, dalu menika terus pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi kita sedaya pinaringan kesehatan, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika sampun wonten WhatsApp lebet saking Mbak Reni lenggahan wonten Toyogo ngersake sekar tak tunggu balimu. Saking yen inka kalian iluk nggih. Matur nuwun sak menika kagem Mbak Reni, mugi pinaringan

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gebaro pamirsa, sama di kota si pepanggian kalian telu Mirvan Permadin je, sama di kota si ngerencangi panjenengan. Kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu meniko. Sama niko sampun wonten WhatsApp lepet je saking Pak Rohman meniko. Sugeng dalu Mas Irfan nyon sekaripun lintang asmoro. Salam kagem sedaya ingkang midhangetaken ronda malam. Kagem Mas Irfan sugeng ngegati tansah pinaringan sehat semangat kemawon. Matur nuwun Mas Irfan yuk greng saking Pak Rohman. Jeh, matur nuwun kagem Pak Rohman jeh. Mangke sekaripun lintang asmoro sagedipun serantos. Matur nuwun kagem Pak Rohman, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun sameneika wonten Eyang Yasman sugeng dalu Mas Irfan Eyang diputarkan anggar bini nggih. Matur nuwun sugeng tugas, mugi tansah sehat. Amin. Matur nuwun kagem Eyang J, sakaripun mangke anggar bini saking Mas Didi Kempot sagedipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Mirvan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari nggih wonten kiaran ronda malam. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe ndherek regengaken. Sampeyan tasih Mirvan Permadi serantos wonten lan telepon 0870807900. Utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0870033900. Nggih para pamirsa, sak menika sinambi serantos eling tresnamu saking Mbak Safitri mangke dipun lajengaken manis saking Niken Salindri kalih Mas Widi Arjuna. Badhe Irfan Permadi katuraken kagem panjenengan sedaya langsung kemawon. Sumangga. So,

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sami menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sami menika tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Semoga kagem para pamirsa yang kembali ndherek ngregengaken nggih, sami menika tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon, SMS ugi WhatsApp. Sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar dalan tembus saking masih dikempot kalian Burina. Mangga dipun lajengaken rasa madu saking Mbak Noni Aprilia. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Di para pamirsa, dalam menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Jumat 16 Juni tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged dados sekar panglipur kalian dados ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit matur nuwun sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yuk lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
7: Nelayan of Java Men.
8: Ya Allah yang maha pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang maha bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini, kami serahkan kepada-Mu. Sebagai Zat yang Maha Kuasa, bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!